Juni di Jakarta, 4 Juni 2026. Turut hadir dalam pertemuan itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Hendrasyah SIPMT, Kepala Dinas PUPR M. Saifullah SEMSI, serta Wakil Ketua 2 DPRD Seluma Sugeng Zonrio SH. Pertemuan itu bertujuan menyampaikan berbagai rencana program pembangunan, baik itu infrastruktur maupun sumber daya manusia di Kabupaten Seluma. Pemerintah Kabupaten Seluma berharap program-program itu dapat perhatian ke dukungan dari pemerintah pusat. Melalui anggota DPR RI Dapil Bengkulu, Ernasari Dewi, Kabupaten Seluma diharapkan memperoleh porsi pembangunan yang jadi sasaran program pemerintah pusat. Dukungan itu dinilai penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah. Dalam kesempatan itu, Bupati Teddy Rahman memaparkan sejumlah program pembangunan yang merupakan aspirasi masyarakat Kabupaten Seluma. Aspirasi itu jadi prioritas pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari sana. Saya Hari Handika, ketemu lagi di kabar kita selanjutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik
1: Berendo Pagi. Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

91.7 Prome FM, suara budaya Bungkulu. Terima kasih Reza masih ngadeng-ngadeng kami di 91.7 atau RRI Digital. Masih kayak saya Harian Dika ya, sampai jam 10 kelak di sana. Di sana Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menilai penyelenggaraan Asian Open Water Swimming Championship 2026 dan Stream OWS Series Bali 2026 jadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism unggulan di kawasan Asia. Ajang yang bakal berlangsung di Jimbaran Bali 13-15 Juni 2026 itu tidak cuma menghadirkan kompetisi olahraga internasional, tapi juga buka peluang untuk pertumbuhan sektor pariwisata ke ekonomi daerah ya di sana ya. Widianti menyambut positif kehadiran atlet-atlet terbaik Asia, komunitas renang, serta pecinta olahraga air dari berbagai negara yang bakal meramikan kejuaraan tersebut di sana. Menurutnya Indonesia patut berbangga karena dipercaya jadi tuan rumah salah satu event renang perairan terbuka terbesar di Asia. Dikatakannya di sana Kementerian Pariwisata bakal berpartisipasi aktif melalui promosi ke penguatan publikasi kegiatan. Menurutnya ribuan orang yang terlibat mulai dari atlet, ofisial, panitia sampai wisatawan itu bakal ngasih dampak positif terhadap sektor pariwisata nasional. Widianti menambahkan sport tourism jadi salah satu sektor yang punya prospek menjanjikan di sana ya. Berdasarkan berbagai kajian, sektor itu diproyeksikan tumbuh sampai 17,5% sampai tahun 2030. Selain olahraga di sana, Kementerian Pariwisata juga nengok peluang gedang dari pengembangan wellness tourism dan kini jadi tren global. Widianti menilai kejuaraan renang perairan terbuka itu bisa jadi sarana promosi dua sektor sekaligus kepada pasar internasional. Pelaksana tugas Deputi Pengembangan Penyelenggara Kegiatan Event Internasional Kementerian Pariwisata Hafiz Agung Rifai menjelaskan kalau sport tourism ke wellness punya keterkaitan yang sangat erat di sana. Ya, menurutnya wisatawan maupun atlet yang ikut kegiatan olahraga biasanya juga membutuhkan aktivitas pemulihan tubuh ke relaksasi. Dikatakan juga kalau Indonesia saat itu lah masuk dalam 20 besar destinasi wellness dunia, terus juga berada di peringkat 7 kawasan Asia Pasifik. Kondisi itu jadi modal kue lah ya untuk mengembangkan konsep wisata dan menggabungkan olahraga, kesehatan ke pengalaman alam di sana. Kementerian Pariwisata memperkirakan penyelenggaraan kejuaraan ini bakal ngasih dampak ekonomi yang signifikan. Kehadiran peserta, keluarga atlet, ofisial, sampai wisatawan penonton diyakini mampu meningkatkan tingkat hunian hotel, konsumsi wisata, ke aktivitas ekonomi lokal. Ditegaskan Hafiz, Bali punya peran strategis dalam industri pariwisata nasional. Kejuaraan Asia Open Water Swimming 2026 bakal diikuti 76 atlet elit dari 17 negara Asia, didampingi sekitar 50 ofisial di sana. Negara-negara kue seperti China, Korea Selatan, Singapura, Thailand, dan Vietnam dipastikan ambil bagian dalam persaingan itu. Ketua Branding Marketing PB Aquatic Indonesia sekaligus Ketua Panitia Pelaksana OWS 2026, Kiki Taher mengatakan kejuaraan itu juga jadi sarana memperkenalkan keindahan wisata bahari Indonesia melalui pengalaman langsung di perairan terbuka di sana. Kedepan, konsep sport tourism berbasis renang perairan terbuka itu diharapkan bisa berkembang ke berbagai destinasi unggulan lainnya seperti Lombok, Belitung, ke Labuan Bajo. Dengan perpaduan olahraga alam ke wellness, Indonesia berupaya memperkuat citra sebagai destinasi wisata kelas dunia yang menawarkan pengalaman berbeda untuk wisatawan global.

bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Hai adik sana, saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalonya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata. Dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthews mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthews tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthews telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthews sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthews bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthews tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dahulu yang meloloskan PON Bengkulu Papua 2020 dan sekarang menjabat pelatih kepala di Semangko 12 Kota Bengkulu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biar semangat sepak bola menyatu kita semua. Jangan sampai ketinggalan. Ikut terus RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda update terkini, analisa seru, dan tentunya energi luar biasa dari ajang sepak bola terbesar di dunia.

Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Rompat FM. Rompat FM.
1: Morning Rondo Pro 4 RI Bengkulu.

trompek bengkulu.

0: Banyak gak sih mitos-mitos
1: di Bengkulu? Banyak nian. Selama nenek moyang kita itu rajin bercerita dulu, nah pasti banyak cerita tuh sampai ke kita.
0: Oh gitu. Ngapa lah dulu nenek moyang kita tuh hobi membuat cerita? Apa memang
1: jawaban yang paling paling tepatnya, yang paling singkat dan tepat, yang logis, yang bisa kita pahami, yo begitulah cara mereka mengajarkan anak-anaknya, memberikan pembelajaran atau pengetahuan, karena waktu itu kan masih terbatas zamannya gitu. Kebutuhan apa, pendidikan juga terbatas, informasi juga terbatas, komunikasi juga terbatas. Jadi ya begitulah caranya, bikin cerita-cerita yang memang bisa memberi pengajaran kepada anak keturunan.
0: Jadi mereka membuat sebuah cerita,
1: cak itu kan? Mengarang cerita dengan tujuan agar anak-anak itu dapat pembelajaran.
0: Kalau mitos di Bengkulu sendiri, adonyo yang paling udah uncu ingat apa kira-kira?
1: Banyak ya.
0: Banyak ya.
1: Di sekitar kota kok banyak.
0: Oh gitu. Bisa diberikan salah satu.
1: Salah satunya Danau Dendam Tak Sudah.
0: Oh, Danau Dendam Tak Sudah ya.
1: Danau Dendam Tak Sudah tuh ada ceritanya ya. Apa cerita jadiannya? Cak ular tikar, cak buaya putih, buaya buntung. Buaya buntung itu lagu ya. Buaya putih. Nah, ada mitos. Terus ada juga mitosnya, walaupun sebenarnya iring-iringan, tapi bunga anggrek, apa anggrek yang tumbuh cuman bisa tumbuhnya di situ gitu.
0: Anggrek
1: apa lah namanya gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi mitos-mitos itu ada karena itu ada cerita-cerita yang diwariskan oleh nenek moyang dulu ke keturunan-keturunannya hingga sampai kini masih tersebut. Apakah cerita itu benar atau salah? Kita tidak kaji benar salahnya. Ya. Kita kaji adalah bahwasanya ada cerita, ada cerita yang bisa ditafsirkan kan. Mitos itu salah satu unsurnya kan penafsiran di situ. Jadi kita bisa menafsirkan cerita itu ada baik dan buruknya gitu. Mungkin tujuannya pasti baik. Cerita itu dibuat setidaknya mungkin untuk melarang, Mbak Diana ya, melarang anak-anak atau generasi muda atau keturunannya ya mungkin jangan pulang terlalu malam atau berjalan waktu-waktu yang tidak kurang-kurang pas. Jadi muncullah cerita-cerita mitos yang dipahami oleh masyarakat sampai sekarang.
0: Kalau penyampaiannya apa dari nenek moyang kita kepada cucunya, itu biasanya mereka menerima apa tidak anak-anak cucu zaman dahulu? Apa yang diceritakan? Maksudnya mereka, oh ini cek tenang. Biasa kalau anak zaman sekarang tuh kan agak harus ada sesuatu yang identik cek itu kan ya.
1: Cuman Diana? Kalau menurut saya ya ini
2: kan mito atau mitos itu kan suatu dari bagian dari ilmu folklor. Ilmu folklor itu sendiri kan kebudayaan suatu kolektif yang diturunkan secara turun temurun baik lisan maupun bukan lisan.
0: Bukan lisan tuh, aduh apa tuh?
1: Tidak tertulis, belum tertulis waktu itu.
2: Kalau lisan itu contohnya mungkin untuk apa tradisional, cerita rakyat. Untuk mitos ini sendiri masuk ke cerita rakyat. Cerita rakyat itu kan ada legenda, mito.
0: Legenda, mito,
2: mito.
0: Oh itu, mito tuh apa?
2: Mitos.
0: Oh, cah itu. Oke.
1: Mito tuh mitos, mitos tuh mito gitu. Kadang-kadang.
2: Lisan, jadi kan kita tidak punya dokumentasi, jadi diturunkan itu secara lisan aja dari mulut ke mulut.
1: Dan buktinya diterima oleh masyarakat waktu itu, oleh generasi waktu itu ya sampai ke kita gitu. Cak Eko aja yang si yang deket aja, ketika kita ke rumah Bung Karno, ketika kita ke sumur Bung Karno pasti penjaga di situ kasih cuci lah muka dulu di situ di sumur kona biar awet muda gitu. Nah, itu kan mitos. Tidak juga kan awet muda gitu kan. Tapi ada rasa penafsir, iya deh sih. Ada kita menafsir. Mudah-mudahan iya gitu kan. Jadi ada semacam rasa seperti itu yang memang ketika kita mendapatkan informasi itu, cerita tentang itu, kita ada semacam nalar yang yaudah ada apa-apalah. Untung-untung iya, ya tidak juga ada apa-apa. Jadi itu yang mitos itu ya.
2: Percaya bahwa
1: boleh percaya boleh tidak, tapi kita tidak mengkaji itu benar salahnya. Jadi jangan dikaji tahayul apa mitos segala apa syirik atau segala macam. Kita tidak mengkaji itunya, kita mengkaji bahwasanya itu pernah ada cerita itu yang disampaikan pada zaman dahulu yang dibuat dengan tujuan ya mungkin biar kalau ke rumah Bung Karno mungkin karena itu sebagai tempat wisata sejarah, mungkin salah satu usaha bagaimana pemerintah atau pemiliknya dulu tuh memancing atau membuat penasaran pengunjung atau para wisatawan ke sana begitu. Jadi mungkin ada hal banyak hal-hal baik yang muncul di mitos itu begitu.
0: Dari kantor bahasa sendiri kan ini termasuk salah satu kebudayaan yang harus dilestarikan.
1: Iya, kalau masuk ke dalam cerita ya. Rakyat.
0: Oke. Okay.
1: Dan harus dikumpulkan kan ini berbanding lurus dengan pelestarian bahasa daerah kan ya.
0: Oh,
1: jadi
0: itu.
1: Ketika masyarakat bisa menceritakan, memahami konsep-konsep cerita itu dalam mitos atau mitos-mitos dalam cerita, tentu secara tidak langsung ketika ditulis dalam bahasa daerah atau diungkapkan dalam bahasa daerah itu akan menjadi sebuah bentuk pelestarian bahasa daerah. Beda kalau dituliskan. Nah, jadi ketika diujarkan itu lebih akan mendukung pelestarian bahasa daerah gitu.
0: Apa ada rencana dari kantor bahasa untuk melestarikan dengan dibuat sebuah buku atau apa?
1: Iya.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Sudah ada.
1: Iya, toponimi itu salah satu bentuknya dikemas dalam kegiatan toponimi untuk mahasiswa, untuk generasi muda. Kan kayak ingat kece barusan, kalau anak muda sekarang, anak-anak generasi sekarang, mereka itu kan tidak akan peduli dengan hal-hal yang tidak otentik, ya kan, hal-hal yang tidak pasti, hal yang tidak jelas, mitos itu. Tapi kita kan bicara di sini bukan mitosnya, kita bagaimana supaya pelestariannya dan cerita-cerita itu tidak putus sampai ke generasi sekarang. Jadi generasi ini yang sekarang ini masih bisa akan melanjutkan cerita-cerita itu dengan versi mereka ke generasi berikutnya nanti begitu.
0: Uncu di Siko ada mitos enteng jodoh. Nah, di pemandian pengantin Bengkulu itu sangat menarik sebenarnya. Mitos enteng jodoh itu sendiri sebenarnya Cak Mano.
1: Ya Cak itu enggak jadi Cak Mano.
0: Apa ingat Diana yang itu mungkin dah.
1: jadi itulah mitos. Jadi mitos itu kadang kita nak tegelak membacanya. Karena tapi kalau kita gelai juga tidak boleh. Bisa jadi apa? Jadi ada semacam penafsiran dari kita. Ini iya enggak sih? Enggak iya apa tidak iya apa tidak iya? Jadi ada penafsiran dari kita masing-masing. Tergantung kita menyikapi atau melihat dari sudut pandang apa begitu. Jadi mitos tentang enteng jodoh kalau kita mandi di pemandian pengantin Bengkulu ini kan air terjun yang ada di Bengkulu Tengah. Jadi kalau kita nak mandi ke situ ya mudah-mudahan enteng jodoh. Tapi kan tidak cocok juga kalau yang mandi ke situ anak kecil kan.
0: Iya.
1: SMP atau SD anak-anak kita mandi tidak mungkin tidak pas. Jadi intinya tuh ada semacam apa ya, ada semacam cerita atau histori lah dikecek-cek itu histori oleh masyarakat setempat dari leluhur mereka. Banyak yang menemukan jodoh mereka setelah mereka mandi di situ, atau mungkin ada anak perawan yang sudah berumur atau lajang yang sudah berumur, lanang yang sudah berumur tapi kok belum susah juga jodohnya, ketengokan orangnya udah mapan tapi kok jodohnya belum nyampai, belum ada, jadi coba-cobalah mandi ke situ. Jadi hal-hal yang seperti itu yang ada di tengah masyarakat. Nah, itulah mitos tadi itu enggak. Jadi kita tidak bicara benar atau salah. Kalau benar kan jadi syirik kan? Bahwasanya jodoh itu Allah yang menentukan. Ya kan, dalam agama manapun pasti Tuhan yang menentukan jodoh itu, begitu kan. Nah, bukan mandi di situ. Lah kalau seandainya berkaitan dengan, kalau kita kaitkan dengan agama, ya enggak mungkin segala orang nak mandi ke situ kan. Pasti terkenalnya air terjun pengantin kok kan. Nah, tapi kan begitu, yang dikenal air terjun cuma dikenal oleh orang masyarakat Bengkulu dan masyarakat setempat begitu ya.
0: Oke. Ini menarik sih sebenarnya, saya baca dikit dah.
1: Nah,
0: dari Bapak Sabirin mengenai air pemandian pengantin Bengkulu ini, beliau itu adalah salah satu warga Bengkulu yang pernah membuat pernyataan bahwa ternyata kalau mandi di situ selain enteng jodoh, pengantin juga dipercaya memudahkan pasangan baru menikah untuk mendapatkan keturunan. Nah, itu kalau menurut saya ya Uncu ya, ini merupakan salah satu hal yang menarik yang di dalam mitos ini ada sebuah
1: semangat, sugesti begitu kan.
0: Gitu. Hmm. Dan tapi Pak Sabirin sendiri juga mengatakan meskipun kita mandi di pemandian ini, kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, nah itulah juga mitos itu. Jadi begitulah cara nenek moyang kita mengajar memberikan pengajaran kepada anak keturunannya begitu ya.
0: Baiklah di sana.
1: Ini

0: Obrolan seputar bahasa dan sastra daerah kerjasama RRI Bengkulu Prompe bersama Kantor Bahasa Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. Yuk perkayuh hasanah bahasa kita. Prompat FM, suara budaya Bengkulu.
1: Di sana masih bareng Dian untuk kesempatan hari Senin 31 Juli 2023 dalam Kece Kito, dan masih bareng juga narasumber kita ada Uncu Yusuf dan Inga Diana, masih membahas masalah mitos. Mitos ini sebenarnya menarik ya Uncu ya, karena berkaitan juga dengan kehidupan kita sehari-hari aja itu. Nah, Saya punya cerita sih, pengalaman dari keluarga. Kalau dikecek benar apa tidak tuh, tapi ternyata kenyataan terjadi cak itu kan. Waktu itu kami itu kan masih kecil-kecil itu kan memang merantau di bukan di Bengkulu cak itu kan. Nah, kebetulan Gae Tino ini keturunan Rinduati. Dan itu memang benar-benar terjadi. Ada kepercayaan kalau orang-orang Rinduati yang di perantauan itu, ketika ada orang sanak saudaranya yang di Rinduati misalnya meninggal atau sakit, itu pasti ada tando. Tandonya itu biasanya di sekeliling rumah itu ada percikan darah gitu. Kadang-kadang kita tidak percaya, tapi ternyata itu terjadi. Waktu sebelum Datuk meninggal, beberapa hari itu ada sekitar sehari dua hari itu ada darah, tidak tahu darah apa yo cak itu. Nah, kan tidak ngerti gitu, dipel hilang, besok ada lagi cak itu kan. Nah, beberapa hari kemudian tuh ternyata akhirnya Datu meninggal cak itu. Nah, jadi mungkin antara percaya antara tidak sama mitos ini, tapi memang ternyata kita menghadapi cak itu. Nah,
2: sampai sekarang masih ada deh kak cerita itu.
1: Kami kan di sini.
2: Oh, untuk bagi yang perantauan.
1: Jauh dari Rinduati, cak itu. Nah, biasanya ada tanda-tanda apa aja lah. Ya salah satunya seperti itu.
2: Sama berarti sama cerita yang berkaitan dengan ular kepala tujuh yang di Danau Tes itu. Nah, cerita kan cak itu di kita tahu kalau jadi legenda kan, kalau di Danau Tes itu ada penghuninya ular kepala tujuh. Da, ular kepala tujuh. Jadi ketika kalau ular itu ketemu dengan manusia, dengan orang di situ, itu menandakan orang itu ajalnya udah dekat gitu dah. Nah, jadi kan ada mitos-mitos seperti itu. Jadi mungkin kalau dipikir-pikir ngeri dah.
1: Iya, benar.
2: Iya, berarti kalau nyolah ketemu dekat ular itu, berarti dalam waktu dekatnya bakal meninggal gitu kan. Jadi yang bersangkutan udah tahu, udah bisa ngukur meninggalnya kapan. Nah, itu mungkin cerita dibuat supaya ya janganlah main surang-surang di danau atau jangan pergi di waktu-waktu zuhur, tengah hari nanti demam atau maghrib nanti hilang malah. Jadi hal-hal yang seperti itu yang dibuat cerita nenek moyang itu supaya anak-anak itu paham begitu. Jadi mungkin ya kita bicara kayak logika kan nggak mungkin.
1: Yeah.
2: Ya nggak mungkin seseorang paham tahu ajalnya kapan begitu kan. Nggak mungkin gara-gara ketemu ular ular
1: kepala tujuh
2: itu besoknya ajalnya udah dekat gitu. Yeah. Atau dan kalau kita pikir jauh ularnya juga belum tahu ada atau tidak begitu kan. Jadi begitulah cara mitos itu dimunculkan sebagai bahan pembelajaran untuk masyarakat kala itu begitu. Dan itu harus kita pelihara, bukan kita olo-olo atau kita ketawa-ketawakan atau kita bulilah cerita itu kan nggak mungkin juga. Jadi karena itu bagian dari cerita rakyat atau cerita yang ada di nenek moyang kita begitu. Jadi banyak sekali, nggak sampai kayak tadi itu kalau keluarga rindu hati berada di perantauan dikasih tanda seperti itu. Atau di kami juga pernah, kalau ada yang mau meninggal itu biasanya kupu-kupu masuk ke dalam rumah sekitar 2 atau 3 hari itu tiba-tiba hilang. Nanti kita dengarkan si anu meninggal begitu kan. Nah kan, iya benar kan. Jadi kita ngomongnya nah kan benar kan, kupu-kupu kemarin tuh jadi. Jadi ada hal-hal yang membuat kita kepikiran padahal sebenarnya ada juga yang meninggal tapi nggak ada kupu-kupu, kita nggak ingat. Nah, sugesti. Jadi ada semacam penafsiran dari kejadian itu atau situasi itu.
1: Tapi memang apa orang-orang zaman dahulu itu dia memang apabila dia ingin menyampaikan segala sesuatu itu selalu butuh penafsiran, enggak seperti misalnya pantun itu juga kan.
2: Iya iya iya.
1: Mitos, kita harus menafsirkan sebenarnya oh ternyata kandungannya ada ini cek itu nah. Dari ceritanya ada ini cek itu dah.
2: Iya.
1: Ingat dia sendiri cek mana? Ada pengalaman.
3: Pengalaman itu kalau kupu-kupu tadi kan kan ada yang meninggal. Kalau kami kupu-kupu itu malah ada tamu yang datang ke rumah.
1: Oh, itu ya.
3: Dan itu tadi memang terjadi.
1: Terjadi.
2: Bukan tamu yang dari sangko-sangko datang gitu ya kan. Sama cak itu, cak sumur Bung Karno itu di rumah Bung Karno itu kan. Nah, kita kan di Bengkulu kok. Enggak ada kan kita kepikiran nak ke sana kan?
1: Iya.
2: Nak ke sana untuk cuci muka bae kan enggak ada. Iya. Tapi kalau kita lah di situ, ayo cuci muka lah weh gitu kan. Nah, kan intinya jadi itulah mitos. Jadi ketika kita berada di sana, ya kita punya ada rasa iya udah ada sugesti muncul tapi ketika benar-benar. Kita tahu sebenarnya misalnya Danau Dendam Tak Sudah itu ada cerita buaya buntung. Nah, bukan lagu nih ya, ini memang buaya buntung ceritanya. Jadi buaya buntung itu jadi buaya itu akan muncul setiap Idul Fitri, setiap malam Idul Fitri. Jadi muncul Idul Fitri itu. Nah, maka jangan dekat-dekat situ karena nanti dia bisa menggigit, menerkam segala macam gitu. Nah, buaya buntung ini dibuatlah ceritanya. Kenapa dia buntung? Karena pernah bertarung dengan buaya yang dari Sungai Musi. Nah, begitu. Jadi ya kan pintarnya orang zaman-zaman dahulu itu kan gitu, dibikin kronologisnya supaya jangan nanya-nanya kok tiba-tiba ada buaya di situ sebuntung kan aneh. Nah, jadi nyata dibikinlah cerita bertarung dengan buaya Sungai Musi. Karena kalah apa namanya? Menang tapi dia mengorbankan ekornya menjadi buntung. Nah, kemudian buaya itu akan menjadi penjaga Danau Dendam. Karena Danau Dendam ini adalah tempat apa? Tempat sumber air untuk irigasi sawah di sekitar itu. Terus ada flora fauna yang di dalamnya juga yang dilindungi. Terus ada juga itu bunga anggrek yang anggrek pensil ke dasar saya itu anggrek pensil yang cuma bisa hidupnya di situ. Jadi kalau tidak dilindungi, anggrek itu bisa diambil oleh pencinta anggrek atau orang-orang yang di sekitar ini dibawa ke rumahnya yang kayak zaman COVID dulu kan hobi nanam-nanam bunga tuh nggak. Nah, kalau seandainya itu terjadi, habislah anggrek pensil itu di situ. Nah, dibikinlah cerita. Kalau ngambil anggrek pensil itu nanti digigit sama buaya buntung penunggu Danau Dendam. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, akhirnya orang nggak berani kan ngambilnya.
1: Benar.
2: Nah, jadi anggrek tuh bahagia hidup di situ dengan keluarganya. Tidak ada yang mengganggu. Nah, itulah tujuan mitos itu dibuat.
1: Ngomong-ngomong anggrek pensil, emang ada di situ?
2: Iya.
3: Oh, yang di pinggir jalan itu kan memang anggrek itu tumbuh di situ.
1: Oh, aku pikir kita apa sih kecubung tanaman
2: itu teratai.
1: Oh, teratainya.
2: Itu teratai itu udah, iya.
1: Oh, itu. Dekat pinggir jalannya, tidak pernah perhatikan soalnya.
2: Ingat masuk dari belakang.
1: Oh, tidak pernah memang.
2: Nah, dari belakang.
1: Indah itu ya.
2: Iya. Oh. Begitu. Jadi apa ya, jadi itulah usaha atau cara nenek moyang itu menjaga atau memelihara kaca danau tes tadi itu. Coba kalau tidak ada bikin cerita ular kepala tujuh yang bisa menentukan ajal orang kalau ketemu, sampai sekarang kan gak ada orang Lebong yang ketemu sama ular kepala tujuh kan. Udah berapa lama coba danau tes itu ada, gak ada yang ketemu kan. Jadi ya begitulah cara menjaga alam itu dengan mitos-mitos seperti itu.
1: Kalau saya dulu pernah waktu hamil. Di sini ibu-ibu yang pakai bangle, pakai apa tuh?
2: Peniti. Pakai apa? Oh, pakai itu.
1: Apa sih namanya? Bangle, apalah. Rimpang-rimpangan itu.
2: Rimpang yang dijahit ya?
1: Iya. Iya kan katanya untuk apa?
2: Anak bayi juga. Kalau kami di itu pernah itu palasit ya tahu? Palasit. Iya. Ubun-ubun bayi itu. Ya, akhirnya semua bayi itu. Nah, ini maaf kata. Jadi yang penyebar itu biasanya yang jual keliling, yang jualan keliling, ya kan? Nah, jadi trauma. Baru, saya ingat banget itu ponakan baru lahir. Iya. Jadi hal yang kayak gitu kan mitos. Ya kasihan dong yang jualan keliling dituduh seperti itu, begitu. Jadi benar nggak benar ya gimana, emang cerita itu sudah ada gitu kan. Jadi bukan berarti kita mendiskreditkan penjual keliling, enggak. Jadi hal yang kayak gitu jadi menjadi apa ya, menjadi pembelajaran. Intinya harus hati-hati, mungkin gitu ya, jaga hati-hati yang di apa, mau punya bayi itu gunting di mana-mana ya kan, kaca di mana-mana gitu, di ubun-ubun bayi itu dikasih cermin ya, supaya ya, nanti ya, ada ya, apa jinnya datang terus memantul gitu kan, dia takut sendiri lihat kaca gitu kan, ya kayak gitu ya, itu kan mitos.
1: Ya namanya anak bayi kan memang harus protek kita, menjagonya udah.
2: Iya.
3: Sembarangan. Petuah itu kan, jadi bayi itu jangan ditinggalkan.
2: Jangan ditinggal, iya. Sementara kalau kita di kota seperti ini, bayi itu udah dititip kan?
1: Iya benar.
2: Udah dititip ke penitipan kan? Udah baru habis cuti, mana ada yang kayak itu gitu?
1: Iya benar.
2: Nah kalau di dusun atau di kampung-kampung mungkin karena memang situasinya memang begitu, nah, jadi begitulah cara memelihara memeliharanya begitu.
1: Supaya ya itu ya mungkin yeah, ada tujuan sesuatu yang tidak disampaikan yeah, supaya segalanya menjadi baik, dibuatlah cerita seperti itu, mitos seperti yeah, itu.
2: Iya, benar atau salah? Ya tidak tahu gitu. Yeah. Yang penting itu ada di masyarakat.
1: Dan perlu dilestarikan caknya dak injung.
2: Harus dilestarikan. Kenapa sekarang harus dilestarikan? Karena generasi sekarang kan sudah berbeda. Konsep mereka kan berbeda. Yeah. Gen Z ini kan memang mereka cuek dengan situasi sekeliling mereka. Jadi kalau seandainya kita biarkan bisa habis kan, bisa hilang karena ada satu informasi terputus oleh satu generasi kan. Jadi makanya pemerintah tuh menggiatkan program-program yang berkaitan dengan literasi, membuat produk-produk literasi, menggiatkan kegiatan-kegiatan literasi, apalagi berkaitan dengan bahasa daerah. Makanya ada Merdeka Belajar itu. Mereka Merajat 17, episode 17 itu berkaitan dengan bahasa daerah. Revitalisasi bahasa daerah. Oh. Revitalisasi bahasa daerah itu yaitu berhal-hal yang berkaitan dengan bahasa daerah yang mendukung yang diwani dengan program-program literasi begitu ya.
1: Perlu kerja keras.
2: Perlu kerja keras karena nanti coba sekarang Inga pernah dapat cerita lagi enggak tentang saudara-saudara Inga yang di luar yang merantau tuh ketemu-temu darah lagi atau gitu.
1: Mitos-mitos sebenarnya yeah, udah enggak sih, apalagi di kota-kota besar ya, udah jarang cerita. Cuman kalau isu-isu yang lebih ekstrim mungkin banyak, cuman tidak berkaitan dengan mitos cerita.
2: Apalagi sekarang nih apa mau pilkada kan?
1: Oh,
2: nah iya. Kak saya itu tahun berapa ya, kami penelitian di itu di Sungai Suci di Bengkulu Tengah tuh itu ada tempat keramat di sana. Kalau mau lolos jadi itu ya menang pilkada itu harus di situ ada 7 pincuran tempat mandinya Soekarno waktu dulu di kalau nggak salah di daerah Sungai Suci itu dekat tempat wisata apa namanya itu tempat wisata Sungai Suci itulah di situ Sungai Limau apa Sungai Suci sih pokoknya di situ jadi ke sana cuci muka di sana. Biar nanti katanya
1: terwujud
2: impiannya. Nah katanya begitu. Jadi itu kan mitos ya. Boleh percaya boleh enggak. Tapi bagi yang mau nyalek kayaknya perlu juga coba kesana. Ya itu begitu katanya. Jadi kata penunggu apa bapak-bapak penunggu itu biasanya kalau situasi celek-celek itu banyak rame di sini katanya itu. Apakah mereka tujuannya hanya sekedar melihat-lihat atau tujuannya memang bermunajat kan tahu enggak tahu juga, yang jelas bakal rame di sini. Entah kalau sekarang karena kan tempatnya udah berubah karena abrasi kan. Jadi ada 7 tempat permandian itu jadi kayak pencuran dia, pencuran air, iya berjejer. Tapi dulu, kalau sekarang nggak tinggal mata airnya aja. Oh, jadi dia berada di pinggir laut, cuman airnya mata air.
1: Baiklah, tidak terasa sudah hampir pukul 11. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Uncu dan Inga. Inga dulu deh, ingat dari tadi diem dia, Uncu kan?
3: Kalau menurut saya ingat ya mengenai tentang apa mitos ini nih dan seperti Uncu Yusuf sampaikan tadi bahwa kita harus tetap lestarikan, kita harus tetap lindungi apapun berhubungan dengan bahasa dan sastra daerah ya Kak. Dan ini juga ini termasuk sastra daerah.
1: Sastra daerah ya.
3: Walaupun kita tidak percaya dengan isinya, tetapi kita ambillah petua-petua yang bersifat positif. Mungkin ini seperti yang Danau Dendam tadi dah Kak. Ada buaya buntu, ada buaya putih, ada ular tikar, jangan mandi tengah-tengah. Ular tikar itu menurut saya itu mungkin nasihat untuk anak-anak bahwa jangan mandi di situ, itu dalam.
1: Nah,
3: ini juga seperti itu tadi tuh Kak, yang ular kepala tiga
2: kan.
3: Kita ketemu itu bakal mati kan. Menurut saya itu mungkin suatu peringatan bahwa ajal itu bisa kapanpun, kapanpun bisa terjadi. Seperti ini. Ambillah apa nasihat yang sedang petua-petua positif dari setiap cerita rakyat maupun legenda, mitos yang kita percaya atau tidak, pokoknya kita nilai positifnya kita ambil.
1: Dari Unju?
2: Kalau saya sih menyatakan kalau mitos itu jangan diabaikan begitu. Jadi ketika ada mitos yang berkembang di masyarakat tentang suatu tempat atau suatu masyarakat, itu jangan diabaikan, jangan dilanggar, jangan diabaikan, karena mitos itu pasti punya sejarah. Pasti punya latar belakang mengapa mitos itu ada gitu kan. Dan itu pasti tidak dibuat oleh masyarakat sekarang. Kalau kita hidup zaman sekarang, tentu tidak masyarakat yang sekarang yang buat, pasti masyarakat sebelumnya. Nah, dari salah satu cara menghargai masyarakat lalu atau nenek moyang kita, leluhur kita, ya itu menghargailah mitos itu. Mitos itu tidak perlu juga diperdebatkan benar atau salah, karena itu bukan kajian. Kita tidak mengkaji dari sudut pandang agama atau aliran manapun. Kita kan melihat dari sisi keberadaan manusia itu pada zaman itu. Jadi mereka cara memberikan pengajaran kepada anaknya ya seperti itu. Jadi karena kita adalah bagian dari masyarakat masa lalu, jadi kita harus menghargai itu. Bukti bahwasanya masyarakat lalu itu ada dan kita hadir di dunia ini bukan hadir hari ini saja, tapi berdasarkan atau dari darah keturunan nenek moyang kita yang terdahulu. Jadi hargai mitos itu dan pahami kalau itu penting bagi kehidupan kita dan kita harus pelihara, jaga agar anak cucu kita kelak, generasi berikutnya juga tetap mengetahui bahwasanya ada cerita-cerita mitos yang berkembang di daerah kita atau di suku atau kebudayaan, dan sehingga suatu saat akan menjadi kebudayaan gitu-gitu.
1: Luar biasa ya. Baiklah di sana, terima kasih untuk Uncu dan Inga yang sudah hadir.
2: Sama-sama Inga. Sayangnya tidak ada yang menelpon. Nah, coba kalau ada yang nelpon, berarti kan gitu sama-sama tahu, sama-sama dengar mitos di daerah mereka atau di keluarga mereka itu.
1: Tapi
2: apa?
1: Telepon emang
2: nggak
1: bisa dipakai.
2: Walah. Memang tidak. Oh iya.
1: Itu lagi.
2: Begitu, iya.
1: Dan kita tutup dulu untuk Kece Kito edisi siang hari Iko. Mudah-mudahan apa yang telah kami hadirkan di siang hari ini bisa menambah khazanah kita dan memperdalam arti peninggalan-peninggalan dari nenek moyang kita. Selamat siang dan salam sehat.
0: Kece Kito, obrolan seputar bahasa dan sastra daerah kerjasama RRI Bengkulu Prompe bersama Kantor Bahasa Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. Yuk perkayo hasana bahasa kita. Prompat FM, Suara Budaya Bengkulu.

Kito, obrolan seputar bahasa dan sastra daerah kerjasama RRI Bengkulu Prompeh bersama Kantor Bahasa Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. Yuk perkayuh hasanah bahasa Kito. Prompat FM, suara budaya Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

91,7 FM Perempa Bengkulu di sana, dimanapun di sana berada. Semoga hari ini hari menyenangkan, semoga di sana sehat ya. Senang sekali saya Riri bisa balik lagi ngawandi di sana di aktivitas akhir pekan di sana di Brando siang hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026. Hari Sabtu ini semoga jadi hari yang menyenangkan yo untuk di sana berkumpul bersama keluarga, menyelesaikan aktivitas atau mungkin nikmati waktu santai di rumah. Dan selama 5 jam ke depan Riri ngawandi di sana sampai pukul 3 sore kelak, kita akan berbagi informasi dan juga nanti pada pukul 13 kita akan ikuti siaran budaya belajar Sumba. Dan untuk hari ini dipersembahkan oleh RRI Palembang, jadi jangan lupa untuk ikuti sampai Riri ngawandi di sana hingga pukul 3 sore kelak yo. Dan tetap bersama Riri di 91,7 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat di mana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan. Sepak bola. Saya Robi Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rencana Balai Penerapan Modernisasi Pertanian atau PRMP Bengkulu resmi menerima hibah lahan seluas 6,19 hektar dari pemerintah daerah Kabupaten Lebong. Dan akhirnya di sana menerima hibah lahan dari pemerintah Lebong setelah melalui proses yang cukup panjang. Penyerahan hibah dilakukan bertepatan dengan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan pendopo rumah dinas Bupati Lebong pada 4 Juni lalu. Lahan seluas 6,19 hektar yang berlokasi di Desa Sukau Datang 1, Kecamatan Tubai, Kabupaten Lebong ini akan dimanfaatkan sebagai kebun percobaan, pusat riset serta pengembangan teknologi pertanian modern. Selain itu juga di sana menjadi lokasi uji berbagai inovasi pertanian, kawasan yang juga akan digunakan untuk produksi benih dan bibit unggul, serta sarana edukasi bagi masyarakat. Dan keberadaan kebun percobaan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian, sekaligus juga memperkuat ketahanan pangan daerah. Dan di sana sekian informasi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Riri di siang hari ini.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di selamat siang ya. Di siang hari ini, bersama Riri yang akan bawakan Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Dan senang sekali ya, hari ini cerah tapi tidak hujan insya Allah, mudah-mudahan. Karena sudah terbiasa hujan dari malam kemarin ya kan. Jadi untuk di sana ya, kita kebakalan ngobrol seru di hari ini, tentunya bersama narasumber yang berkompeten ya. Ada seorang anak muda Bengkulu yang menyalurkan seninya ke dalam hidangan. Wah, menarik ya hari ini. Jadi kita sebelum ngobrol-ngobrol ke narasumber kita di siang hari ini, di sana boleh yang nak bergabung, kelas silakan di line telepon kita di 0736 7321 994, atau di sana bisa juga WA di Pro 4 di 0811 7816 544, atau bisa juga di sana komen di live di YouTube kita ya, di RRI Net Bengkulu ya. Dan juga bisa didengarkan lewat RRI Digital di rri.co.id ya. Jadi di siang hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lezat dan penuh kreativitas. Temanya seni di balik mangkok kreativitas anak muda Bengkulu. Waduh, ini siang-siang cocok nih anku makan ya. Dan sudah hadir bersama saya di studio sosok anak muda Bengkulu yang kreatif, ada Donga Ricky Yuliansyah. Halo, selamat siang Donga.
2: Halo, selamat siang Mbak Riri.
1: Donga ini seorang owner dari Sini Ramen ya.
2: Benar.
1: Sehat?
2: Alhamdulillah sehat ya. Walaupun digumpur hujan terus.
1: Kita baru hari ini cerah ya, Dang.
2: Iya.
1: Betul. Ini enak manggil Donga Ricky aja kali ya.
2: Boleh.
1: Donga Ricky. Ini boleh ya. Donga Ricky perkenalan dulu, boleh kali. Untuk di sana yang lagi dengar kita.
2: Oke, halo semuanya. Nama saya Ricky Juliansyah. Biasa dipanggil Ricky. Saya owner dari Sini Ramen.
1: Sini Ramen. Iya. Jadi untuk di sana ya, nak siang-siang kok lapar, boleh mampir ya.
2: Boleh banget. Karena kita sekarang sudah buka dari pagi.
1: Dari pagi, dari pukul?
2: Jam 10 pagi.
1: Oh, udah buka ya.
2: Benar banget. Jadi kalau mau makan siang, boleh banget.
1: Oke, sebelum kita kasih tahu alamatnya di Sini Ramen ini, boleh dong ceritakan dulu ini munculnya kapan, atau lagi nongkrong, lagi lapar, bisa terpikir, oh nak buka ini, saya tenang kan. Coba ceritain dulu awal mula bisa kepikiran buka Sini Ramen.
2: Oke, sebelumnya saya sendiri sih dulunya kerja di resto Jepang ya. Restoran Jepang, terus selama 3 tahun kurang lebih. Terus lamanya di bagian kitchen. Malah awal-awal saya itu dulunya bukan bagian kitchen. Saya dulu bagian bar tuh. Dari buat minum, terus pindah ke kitchen karena saya tuh melihat potensi di Bengkulu. Usaha Japanese food itu belum banyak di Bengkulu. Makanya nih, wah sebenarnya baca peluang kayaknya boleh nih dicoba.
1: Betul, dari minum ke jomplang ke makanan.
2: Benar.
1: Tapi kok bisa kepikiran itu, karena lihat peluang ya?
2: Lihat peluang, bener banget ya. Terus UMKM khususnya Japanese food tuh kan kayaknya masih sedikit banget.
1: Betul.
2: Tuh banyaknya kan yang brand-brand gede masuk ke Bengkulu. Terus juga harganya agak mahal.
1: Iya betul.
2: Nah, di sana saya baca peluang, saya mau buat UMKM-nya, versi UMKM-nya dengan harga yang lebih terjangkau lah.
1: Iya, cukup di kantong gitu. Ya.
2: Bener banget.
1: Dari kalangan anak mahasiswa bisa sampai makan itu ya.
2: Bener.
1: Tapi tidak merubah rasa, tentunya ya.
2: Insya Allah kita pakai bahan yang premium pastinya.
1: Wah,
2: ya.
1: Gila. Boleh nih cicip siang-siang hari ini.
2: Boleh banget.
1: Tapi kalau dari nama, ini kan Sini Ramen tuh kayaknya simple, mudah diingat. Itu kenapa dikasih nama seperti itu? Terlintas aja? Atau ada kisahnya?
2: Kayaknya terlintas aja, tapi sebenarnya kemarin itu kita punya 3 opsi nama.
1: Apa tuh?
2: Dua opsinya tuh

0: menu baru, kita juga ada sushi sekarang, ada snacknya juga. Jadi kurang lebih hampir 30 sampai 40 menu lah.
1: Wah, banyak ya.
0: Lumayan, lumayan banyak.
1: Jadi bukan fokus ke ramen aja,
0: aja
1: ya.
0: Gila-gila. Kayak gitu.
1: Keren. Tapi kalau disuruh menggambarkan sini ramen ya, ada kan dalam 3 kata, versi Mas Riki ini apa aja sih?
0: Sini ramen?
1: Menggambarkan sini ramen ini seperti apa?
0: Murah. Enak, terjangkau.
1: Wah, itu slogannya ya. Murah, enak, itu udah dicari sama semua orang kan? Wah, yang belum coba boleh coba ya.
0: Boleh banget.
1: Jadi ada aku kalau lihat di IG ada kayak seperti gyoza gitu.
0: Ada. Itu snack favorit kita.
1: Oh, jadi selain menu utama ada snack, ada minuman gitu juga ya.
0: Betul.
1: Minumannya ala-ala Jepang juga.
0: Paling ada, kalau Jepang kan kayak ocha, matcha.
1: Oh itu ya.
0: Nah, identiknya dua itu sih. Sisanya kita kayak menu minuman modern sih. Yang ada di kafe-kafe kayak gitulah. Tapi untuk minumannya yang ciri khasnya ada ocha sama matcha kita ada.
1: Itu dari resep awal buat sini ramen itu dari tangan Mas Riki sendiri bisa sampai ke sini. Itu pasti ada modif-modifnya enggak sih?
0: Sih, karena kan di tempat lama kita belajar, saya belajar sama chef-nya kan. Setelah belajar sama chef-nya itu di resto yang sebelumnya ikutin standar chef. Setelah buka, ya ada sedikit renovasi-renovasi lah ya, karena kan enggak se kayaknya Jepang itu terlalu aneh orang
1: Bengkulu
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Iya, jadi harus dimodifikasi sedikit, terus ditambah pedas-pedasnya sedikit, gurih-gurihnya sedikit. Karena Japanese food tuh Mbak, itu lebih identiknya lebih ke manis.
1: Lebih ke manis ya.
0: Lebih ke manis.
1: Tapi kalau orang Jepang tuh lebih suka ke pedas-pedas kayak gitu nggak?
0: Pedasnya nggak terlalu.
1: Nggak
0: sepedas itu kalau orang Jepang. Terus saya pertama masuk kerja juga di Japanese food. Kayak aneh juga pertama cobain tuh ternyata ternyata Japanese food kayak gini. Gitu.
1: Jadi ditambahin cabenya juga.
0: Betul gitu ya. Ditambah lebih gurih, terus ada pedes-pedesnya juga.
1: Berarti ada resep tambahan. Bener. Resep rahasia dari Mas Riki juga ya.
0: Benar banget.
1: Jadi tapi kalau di sana mungkin ada makan di situ, menu utama rekomend lah dari sini ramen seperti apa?
0: Kita apa? Ada, kalau ramen tuh best seller kita ada Gyu Spicy Ramen namanya. Dia tak pakai kuah kaldu susu, topping daging, pedes.
1: Oh itu, itu yang rekomen ya?
0: Rekomen, cuman kita banyak menu-menu lain sih, menu-menu underrated kita juga ada. Terus yang unik juga ada, yang Japanese banget ada kayak soyu ramen.
1: Oh gitu. Bisa kalau ada request kayak gitu?
0: Tergantung selera sih. Biasanya kalau customer datang nanyain tuh, rekomen gimana? Mau rekomennya apa menunya? Kita tanyain dulu mau tipe kuah yang seperti apa. Kadang kan ada yang gak suka creamy, ada yang suka pedes, ada yang suka yang ringan-ringan. Nah gitu tanyain dulu. Jadi di kita ada semua, tipe 4 tipe kuah.
1: Oh ada tuh apa tuh? Jadi yang creamy kayak gitu.
0: Yang creamy satu, terus yang ringan ada satu, terus yang asin gurih juga ada.
1: Ada pedas juga gitu.
0: Ada pedas juga ada kayak gitu.
1: Jadi dari budaya makanan budaya Jepang diolah lagi ke budaya kita ya. Keren, masih bisa dimakan ya tentunya ya. Enggak kayak sushi misal. Itu dagingnya memang mentah.
0: Mentah sih. Tapi harus fresh.
1: Oh gitu. Ada yang kan ini kan dibawa ke Bengkulu ya. Ada orang-orang Bengkulu yang request masak dimasakin itu enggak.
0: Paling di tors aja dibakar.
1: Oh gitu. Nanti hilang ya ikannya itu rasa fresh.
0: Karena kan enggak semua orang kemakan yang mentah-mentah.
1: Betul ya kan? Enggak kebayang enggak gitu kan. Tapi itu dikasih sesuatu ya. Supaya bisa dimakan gitu.
0: Betul. Paling udah dibakar terus dikasih saus kayak gitu. Terus juga kan kalau sushi ada cocolan soyu, kecap asin. Jadi enggak terlalu aneh lah rasanya.
1: Gitu ya. Jadi sudah dibalut ke budaya Bengkulu. Jadi untuk di sana tenang aja, masih bisa untuk dikunyah sesuai dengan lidah masing-masing.
0: Benar,
1: ya kan?
0: Bisa dicoba.
1: Oke, tapi pernah gagal gak sih waktu awal-awal mula nyiptain resep?
0: Enggak sih, karena sudah lama kerja di resto Jepang.
1: Oh,
0: kan?
1: Jadi
0: sudah dapat gambaran.
1: Gambaran.
0: Paling kita ini tadi apa namanya modif-modif sedikit ibaratnya, ganti-ganti sedikit.
1: Divariasi
0: ya. Benar, divariasikan sedikit. Divariasi, okay, ya. Okay. Kayaknya oh ini kurang nih untuk di tempat

0: sebelumnya ini kurang, oh kita tambahin ini biar itu kayak gitu.
1: Gitu, jadi ada tolak ukurnya juga.
0: Iya benar-benar ya. Benar. Jadi ada dapat gambaran, nggak nol banget lah kayak gitu.
1: Jadi kalau kepikiran itu langsung buat, langsung okay, buka usaha kayak gitu.
0: Enggak, jujur. Iya. Sharing-sharing sama teman-teman yang sudah berpengalaman usaha, kayaknya oh Japanese food bagus nggak di Bengkulu kayak gitu, tanya-tanya, dapat saran dari ABCDE lah ibaratnya. Malah mereka awalnya merekomendasikan Japanese food.
1: Iya.
0: Karena kayaknya Bengkulu agak susah.
1: Ya?
0: Iya, betul. Bengkulu agak susah, tapi karena saya punya skillnya di sana. Yaudah bismillah lah.
1: Coba aja dulu.
0: Coba aja dulu. Betul, coba aja dulu.
1: Kalau kalau kata orang tuh yang penting usaha. Usaha dulu, yang beli pasti ada bakal yang beli.
0: Betul.
1: Kalau kita buka usaha,
0: iya ya kan. Setiap ada penjual pasti ada pembeli.
1: Betul. Yang penting mental aja dulu.
0: Benar.
1: Tapi dari sisi seni ya. Apa sih yang paling enggak dong Riki tonjolkan dari sini ramen ini? Yang paling pentingnya plating kah, warna kah, atau tentang rasa?
0: Semuanya penting ya pasti.
1: Semuanya
0: ya,
1: penting.
0: Iya, karena customer enggak pertama sih customer melihat tampilan dulu ya.
1: Betul.
0: Tampilan produk kita menarik, warnanya oke, platingannya bagus.
1: Ya, untuk histori dah sih.
0: Betul, kebutuhan konten ya kalau buat anak-anak sekarang mau diposting kan. Jadi semuanya penting kalau menurut saya sih seperti itu.
1: Iya, dari tampilan lalu rasa.
0: Lalu rasa.
1: Wah, emang di mana-mana itu lihat penampilan dulu.
0: Benar banget. Enggak cuman ramen ya, semuanya pun.
1: Semuanya. Betul, jadi penting segala ya di sana ya. Nah yang seru juga ini perjalanannya dong ya, lumayan panjang dari Jepang ya ke sini. Tapi di Jepang lama?
0: Oh enggak, saya tetap di Indo.
1: Oh di Indo, tapi dari restoran Jepang.
0: Restoran
1: gitu.
0: Jepang.
1: Oh gitu. Iya. Gitu
0: kebetulan gitu, restonya gitu. Lumayan otentik.
1: Di mana di sini? Atau di sini ya?
0: Di Bengkulu ya.
1: Oh, okay.
0: Jadi chefnya tuh punya orang tua. Ini agak panjang ceritanya.
1: Gak apa-apa, panjang-panjang aja.
0: Chefnya tuh punya orang tua kayak, wah ini Japanese food banget.
1: Oh gitu.
0: Orang Jepang banget nih. Jadi di tempat yang lama dikasih cap autentik. Jadi saya bersyukur sih dapat kerja di sana. Karena ketemu sama restoran yang enak, chefnya jago, terus autentik juga. Jadi kayak gitu.
1: Udah lama di situ ya?
0: Udah lama.
1: Terus kesini jadi sini ramen. Sini ramen udah berapa lama?
0: Satu tahun lebih. Alhamdulillah, semoga panjang umur lah.
1: Amin. Ya, kita doakan. Nanti saya main kesana.
0: Boleh.
1: Oke lah, jadi panjang ceritanya ya. Masih banyak yang perlu kita cari tahu tentang budaya makan Jepang dibawa diolah lagi ke Bengkulu itu seperti apa ya kan? Kalau dipikir-pikir itu makanan mentah semua ya kan kayak gitu kan itu kayaknya aneh ya kan. Tapi dari ide tiba-tiba jadi usaha itu yang kini rame ya, rame banget ya.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi sosial media digunain.
0: Digunain sangat, banget. Sangat
1: berpengaruh.
0: Sangat berpengaruh sosial media.
1: Dari bermacam platform ya.
0: Iya.
1: Di IG aktif.
0: Di IG itu buat kebutuhan harian kayak opening kayak open, hari ini buka ya, ya kayak gitu.
1: Ya.
0: Terus menu apa yang lagi ready kita story-in.
1: Tapi kalau promosi kayak gitu di TikTok juga?
0: Dua-duanya di TikTok.
1: Oh, jadi buat konten.
0: Buat konten gitu. Terus di-share di TikTok sama di Instagram.
1: Oh, iyalah, sayang ya secantik itu ramen enggak digunain. Ada ramen, ada gyoza, ada banyak lagi.
0: Banyak lagi.
1: Ya, baik deh. Sebelum lanjut kita bacakan dulu ya, mungkin untuk adik sana yang nak bergabung di siang hari ini, kita tengok-tengok dulu adakah yang komen di WA ataupun di komen di live kita, boleh ya. Nak tanya-tanya langsung ke Donga Riki, boleh juga di 0811 7816 544 ya. Masih ditunggu untuk adik sana yang nak bergabung. Oh ternyata sudah ada ya di WhatsApp. Kita bacain dulu ya pertanyaannya dong Riki. Mana nih? Bentar. Ada bentar, ini. Ini agak kebilit ya. Oke, ada Rani di Lingkar Barat. Dong Riki, apa menu favorit di sini ramen yang wajib dicoba pertama kali? Kita tahan dulu jawabannya ya. Nanti kita break dulu. Jadi yang tadi sana yang bergabung lagi, kita tampung dulu pertanyaannya, nanti dijawab langsung dengan Dong Riki ya di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Perempat Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Baiknya di sana, balik lagi di Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Masih bersama Donga Riki dari Sini Ramen ya, dan juga Riri di siang hari ini. Kita masih bahas tentang seni di balik mangkok kreativitas anak muda Bengkulu ya. Jadi tadi sudah ada yang nanyo yo Donga Riki, ada Rani di Lingkar Barat ya. Jadi sebelum kita jawab pertanyaannya, ini lanjut lagi bagian-bagian seru di sesi kedua. Ada cerita kreatif, tantangan tentunya kita bahas, dan juga momen-momen lucu yang ada di dapur, ya kan? Tapi Mas Riki sendiri, ini di dapur masak sendiri?
2: Masak sendiri, karena timnya masih sedikit.
1: Oh gitu.
2: Dari saus, kuah, bumbu, dan lain-lain masih saya sendiri. Paling tim tinggal masak.
1: Oh gitu, jadi turun tangan langsung ya?
2: Iya, biar menjaga rasa juga.
1: Jadi resep rahasia tidak boleh terbongkar.
2: Bener banget.
1: Oke lah, tadi kita ada yang nanya ya, dari Lingkar Barat, Rani, menu terfavorit dari Sini Ramen apa?
2: Kalau untuk menu favorit ya, kita di ramen, balik lagi tadi ada Gyu Spicy Ramen.
1: Gyu Spicy.
2: Itu pakai kuah kaldu susu, topping daging, terus pedas. Itu untuk ramen. Tapi kalau untuk nasi, kita ada Gyuke Donburi namanya. Itu
1: apa tuh?
2: Kuah khas dari Sini Ramen.
1: Ada.
2: Saus khas itu enggak, kayaknya enggak bakal ketemu di tempat lain. Namanya Gyuke Donburi, daging juga. Terus kalau snack kita ada gyoza pastinya.
1: Oh itu ya.
2: Iya, yang udah kenal di mana-mana ya.
1: Betul.
2: Terus ada edamame, kacang Jepang itu. Itu bisa dibuat sharing rame-ramean.
1: Oh itu jadi snack diapain tuh? Edamame.
2: Di apa? Tumis aja sih pakai garlic, pakai bawang putih, pakai butter kayak gitu.
1: Jadi cemilin
2: gitu. Iya, kayak gitu. Jadi sambil nunggu makanan berat sampai, edamame bisa banget buat dicoba kayak gitu.
1: Jadi kalau yang enggak suka ramen, ada nasi.
2: Ada nasi, ya kan? Bener.
1: Betul. Karena orang-orang kita nih biasanya enggak kenyang kalau udah makan nasi.
2: Bener. Tapi ada orang mesen ramen pakai nasi juga.
1: Oh iya itu.
2: Karena masih nyambung.
1: Betul.
2: Kuahnya masih enak, jadi dipakai nasi. Ada beberapa customer yang kayak gitu.
1: Ya biar nampol kenyangnya. Akhirnya sudah dijawab ya, ingat Rani pertanyaannya tadi. Dan kalau bikin ramen dengan Donga Riki ini, merasa sebagai chef atau sebagai ilmuwan percobaan saat bikin ramen?
2: Enggak lah, saya
1: enggak ya?
2: Iya,
1: jadi merasa kayak chef gitu enggak?
2: Enggak juga, biasa aja sih. Ya bagian masak aja lah.
1: Tapi memang hobi atau memang suka masak?
2: Awalnya sih enggak ya, makanya karena di awal saya malah enggak, bukan
1: kebar
2: di tim
1: minuman itu ya,
2: bukan di tim kitchen, tapi lama kelamaan jadi suka masak, suka selain Japanese juga yang lain.
1: Oh bisa juga.
2: Nusantara juga bisa kayak gitu.
1: Tapi kalau lanang ya, lanang nih memang kalau masak sekali masaknya enak ya, ngapa cekul.
2: Tanpa resep pun enak ya.
1: Iya, kayak masak mie aja tuh kayak enak nih, apa karena jarang masak ya?
2: Mungkin, itu skill terpendam buat
1: pasti di rumah masak terus untuk istri?
2: Enggak tetap istri yang masak.
1: Tetap istri?
2: Iya.
1: Sekali-sekali lah, yuk curulah, coba masak.
2: Kalau itu, makannya di toko.
1: Oh,
2: kalau
1: gitu.
2: Istri, ya.
1: Khususnya di toko ya?
2: Kalau di rumah tetap masakan istri.
1: Oke, lah bagian serunya nih di dalam bikin ramen. Kuahnya kah atau buat toppingnya atau paling plating yang estetik untuk buat dipoto, yang serunya yang mana?
2: Semuanya seru ya.
1: Seru ya?
2: Seru semua. Karena kalau salah satu komponen yang enggak di seriusin itu pasti rasanya beda gitu.
1: Betul.
2: Dari kita buat kuah kaldunya itu harus lama minimal 1 jam buat kaldu, terus platingannya juga. Terus apalagi bumbunya juga kayaknya. Jadi, itu harus apa namanya, nyambung semua sih kayak gitu.
1: Jadi memang turun langsung ya?
2: Iya benar.
1: Tidak sekarang, ada tangan-tangan yang lain?
2: Enggak.
1: Memang langsung ownernya?
2: Iya.
1: Oh iya gitu ya,
2: kayak kita kan sekarang buka pagi itu. Nah, setelah banyak dari pasar, semua persausan perkuahan saya yang masih handle, ya. Kayak gitu.
1: Ya. Rame ya pastinya. Ya. Apalagi kalau jam kantor, betul? Atau malah di hari libur?
2: Enggak, kita punya jam-jam rame ya.
1: Oh,
2: jam makan
1: gitu.
2: Siang. Jam pulang kantor jam 5 sampai jam 6 terus sudah maghrib terus sudah isya. Jam-jam sepinya ya kayak jam 1 sampai jam 3 itu.
1: Ada cerita lucu enggak di balik usaha ini dari awal sampai sekarang? Ada yang order dari kabupaten?
2: Ada.
1: Oh, ada.
2: Iya, dari Seluma, dari Curup, mereka order by WA. Terus juga mereka enggak karena dari luar kan. Misalnya lewat travel.
1: Oh bisa?
2: Bisa.
1: Oh gitu.
2: Mereka maksudnya lihat travel kayak.
1: Itu di menunya disatukan atau dipisah-pisah?
2: Dipisah-pisah pastinya.
1: Dipisah-pisah,
2: iya,
1: ya.
2: Jadi mereka pas nyampe di tangan enggak medok, enggak basi,
1: gitu,
2: basi
1: ya,
2: dan lain-lain. Iya. Terus yang pesan kayak ada ibu-ibu hamil lagi ngidam dari Curup gitu, pesan, "Mak saya lagi ngidam," gitu ya. Mau gi spesial ramen nanti travel yang jemput gitu.
1: Waduh. Ini the power sosial media.
2: Benar banget.
1: Wah.
2: Sampai ke
1: kabupaten, situ ya kan.
2: Iya.
1: Bukan hanya di penurunan aja.
2: Bukan
1: ya?
2: Hanya di penurunan aja.
1: Luar biasa. Jadi kemajuan media harus digunakan.
2: Harus dimanfaatin.
1: Betul. Demi kemajuan. Oke lah. Jadi kalau order bisa di sekarang banyak ya,
2: offline ada,
1: offline ya,
2: online pun ada juga. Kalau itu bisa juga by WA, bisa juga.
1: Jadi nggak slow respon ya?
2: Nggak.
1: Tentunya kalau untuk jualan.
2: Insya Allah aman pas respon.
1: Oke. Jadi aman ya di sana ya, yang mau dicek di IG ada nomor HP?
2: Ada, di bio kita ada.
1: Jadi IG-nya Sini Ramen ya.
2: Sini Ramen.
1: Nanti hubungin aja langsung dong Ricky yang bakal meracik menu-menunya. Iya. Oke lah Jan, kalau Donga sendiri pernah ada pengalaman request yang aneh-aneh misalnya kan, apalagi di Bengkulu ini kan agak susah ya menerima makanan dari luar ya. Tapi ini malah jadi ide benuh baru. Requestan aneh-aneh itu.
2: Belum ada sih kalau requestan yang aneh-aneh.
1: Belum ya?
2: Ya, belum ada. Karena ya alhamdulillah masih aman sampai sekarang. Terus masyarakat Bengkulu juga terima dengan rasa yang kita buat kayak gitu. Jadi alhamdulillah belum ada
1: ya. Masih orang Bengkulu masih pengen coba ya.
2: Iya, benar. Malah ada salah satu customer bilang, "Oh, karena sudah ditambahin cabe, mereka kayak request jangan pakai cabenya dulu karena mau nyicipin originalnya gimana."
1: Oh, betul.
2: Original gimana nanti baru diracik kayak gitu.
1: Tapi kalau untuk cabe ada level-levelnya enggak sih?
2: Enggak ya. Iya, makanya kita kalau dibilang pedas banget enggak. Kayak standarnya pedas aja.
1: Ya.
2: Tapi kita sediain cabe bubuk sama kalau mau cabe potong juga bisa.
1: Iya, mau cabe mau pedas ya silakan sendiri.
2: Iya. Tapi kita siapkan dulu versi kita. Kalau udah mau diracik ya silakan.
1: Kayak gitu ya. Jadi ada kepuasan sendiri untuk pelanggannya ya.
2: Jadi kayak, oh ternyata begini loh kuah.
1: Betul.
2: Originalnya kayak gitu. Entah itu kari, entah itu soyu, entah itu paitan, kayak gitu.
1: Karena orang pengen tahu sebenarnya yang rasa betulan tuh kayak gimana ya
2: betul,
1: kan.
2: Betul.
1: Nah, jadi untuk di sana yang penasaran tuh rasa originalnya bisa di request ya di Sini Ramen
2: bisa.
1: Ya. Apalagi tuh, tidak perlu lagi nak ke Jepang ya. Cukup ke penurunan di Sini Ramen
2: di Sini
1: ya.
2: Ramen.
1: Tapi menurut Donga Ricky, pelanggan Sini Ramen itu lebih sering datang karena lapar kah? Atau karena pengen foto-foto dulu untuk konten?
2: Kayaknya memang mereka datang buat makan.
1: Buat makan ya.
2: Jadi pernah ada satu momen kayak bulan itu full rame. Jadi satu bulan full rame, gak ada yang tag story.
1: Oh iya, betul.
2: Mungkin atau nggak ngetek atau buat mereka sendiri aja. Tapi kayaknya memang mereka datang buat makan sih
1: ya. Ya. Tapi mungkin ada yang memang niatnya aku mau bikin konten sekalian makan kayak mungkin
2: ada. Ada. Tapi yang ngetek ya paling beberapa kayak gitu.
1: Wah.
2: Fokus makan menikmati.
1: Fokus makan,
2: tapi nggak apa-apa, alhamdulillah.
1: Ya yang penting rame ya.
2: Iya.
1: Kalau di ramen di Sini Ramen ini punya kepribadian menurut Mas Ricky itu tipe yang cool ramennya atau yang humoris menu-menunya itu?
2: Menunya lebih ke
1: kayaknya humoris ya?
2: Iya mungkin
1: ya. Lebih cocok ke masing-masing pelanggan kayak
2: iya,
1: gitu ya kan?
2: Iya.
1: Bisa diracik sendiri,
2: bisa
1: kayak
2: diracik
1: gitu kan?
2: Sendiri, iya.
1: Luar biasa ya. Tapi kalau untuk pelanggan biasanya tuh anak-anak muda atau ada yang
2: sekarang alhamdulillah udah semua umur.
1: Semua
2: ada
1: ya?
2: Yang anak-anak bawa orang tuanya.
1: Mm-mm.
2: Karena penasaran dari sosmed tadi.
1: Mm-mm.
2: Terus oh ini anak yang ngajak kayak gitu. Oh iya iya Bu gitu. Terus cowok-cowok juga kadang ada juga.
1: Tapi jarang enggak?
2: Jarang sih.
1: Tino udah kan?
2: Iya, pasangan.
1: Iya sih. Ya, kalau metean dipaksalah abang ikut dia deh gitu. Kalau metean baru-baru kayaknya nurut aja kan. Coba kalau nikah ini apa ya, jadi makan apa ini.
2: Tapi yang tua-tua ada juga. Mereka aduh, punya ya. Kayak kita ya, makanya tadi ada kuah kayak oh ini favoritnya orang tua.
1: Mm-mm.
2: Yang ringan-ringan.
1: Ringan ya.
2: Ringan, gurih, asin kayak gitu. Nah, ini favoritnya orang tua. Kalau orang tua datang pasti kita oh ini cocok buat ibu atau bapak kayak
1: mm-hmm.
2: gitu. Dia kuahnya enggak aneh-aneh. Karena orang tua kan enggak selalu suka pedas, terus creamy. Jadi kita rekomendasi yang asin, gurih, terus yang ringan-ringan kayak gitu.
1: Tutup jam berapa sih?
2: Kalau weekday kita tutup jam 9.
1: Jam 9 ya.
2: Kalau weekend kita tutup jam 10.
1: Pas itu memang jam-jam orang ramai deh. Tapi kalau ada enggak sih pelanggan yang unik yang sampai bikin Mas Rik itu tidak bisa lupa?
2: Ada sih. Jadi satu customer itu mereka favorit banget sama gyoza. Kadang mesan ramennya satu, gyozanya tiga.
1: Wah.
2: Mesan ramen dua, gyoza empat. Dia pasangan itu.
1: Kayaknya
2: wah ini favorit banget gitu. Terus ada juga yang mesannya itu aja.
1: Betul.
2: Menunya menu favorit ditawarin kan enggak udah, ini aja lah Mas gitu.
1: Mungkin takut mencoba.
2: Mungkin.
1: Ya. Wah. Keren ya. Jadi kalau didokumentasikan segalanya kayaknya jadi lawak dah sih.
2: Iya.
1: Takut-takut. Pernah gak sih kalau pelanggan datang-datang tuh bingung mikirnya apa sih, makanan apa?
2: Iya.
1: Kalian mencoba untuk ngarahin gak?
2: Pasti itu Mbak.
1: Ngarahin
2: kita
1: ya?
2: Sebagai pelaku F&B ya usaha gitu, selain jual rasa juga jual apa namanya tuh?
1: Pelayanan
2: gitu. Betul. Jadi jangan sampai membuat customer itu bingung.
1: Iya kan. Apalagi ini kayak misal baru pertama kali datang ke sini, menu apa aja nih yang enak dicoba kayak gitu kan.
2: Kita sebisa mungkin kita jelasin lah pokoknya. Pokoknya setiap kita punya standar juga, setiap di awal kita harus sapa pelanggan, tanya mau apa.
1: Betul.
2: Gitu. Itu SOP untuk bagian servis ya, bagian waiters. Kayak gitu.
1: Kadang ada yang malu-malu dia.
2: Iya, gitu. Lama banget. Udah ditanya juga dia.
1: Pasti kalian harus sabar banget ya.
2: Sabar dengerin. Banget.
1: Beragam macam ya ternyata ya. Jadi tadi sana yang di siang hari ini nak tanya lagi, boleh bergabung lagi untuk di siang hari ini tanya-tanya menu-menu apa atau bisa pesan lewat WA atau bisa juga ya di WA, bisa ya Dang?
2: Bisa dong.
1: Boleh deh sebutin nomornya.
2: Sebentar.
1: Lupa.
2: Saya lupa. Iya, saya nomor toko beda.
1: Oh, beda.
2: Beda khusus gitu. Nomor toko.
1: Aduh salah itu di Grab aja ada ya.
2: Di Grab aja contohnya, ada. Ya. Karena biasanya kalau di kayak ojol itu kan lebih mahal.
1: Oh iya, betul.
2: Jadi kalau BWA kan harga normal, paling bayar ojol aja.
1: Tapi pernah kepikiran enggak ramen ala Bengkulu misal pakai tempoyak?
2: Belum kepikiran sih.
1: Belum ya.
2: Belum.
1: Itu ramen apa?
2: Iya, agak ini ya, kayak agak aneh. Tapi kalau di saya lihat di Padang itu juga sudah ada.
1: Oh,
2: mereka pakai malah toppingnya tapi topping rendang.
1: Oh gitu. Eh perasa dah. Sumpah yang kepikiran
2: aneh tapi rasu. Iya, tapi orang penasaran kayak
1: betul.
2: Gitu.
1: Jadi unik mereka,
2: unik ya. Jadi kalau di Padang tuh saya lihat ada beberapa resto Japanese tuh mereka keluarkan signature-nya kayak gitu.
1: Gitu.
2: Ramen dengan topping rendang.
1: Wah. Ada rasa Padang.
2: Iya. Kalau di Google kayaknya belum ada untuk makanan beratnya.
1: Betul.
2: Agak susah ya.
1: Anak digabungi ke lemah, bau lemah.
2: Betul. Mungkin aduh. Snack bisa.
1: Apa tuh?
2: Propunai pakai saus mentai.
1: Agak gimana maksudnya?
2: Agak maksud sih.
1: Oke, tapi kedepannya pengen punya planning menu baru enggak?
2: Ada lah pasti.
1: Ada ya? Ya
2: pastinya, karena kita gak mungkin stuck di sana aja. Karena mungkin orang bosan ya, menu itu lagi, menu itu lagi, menu lagi.
1: Betul.
2: Untuk sekarang kan kita baru keluarkan menu sushi. Itu sausnya kita pakai tema Korea sekarang. Kita mencari market baru. Yang biasanya temanya Jepang, sekarang kita pakai tema Korea. Kayak gitu.
1: Betul, karena banyak orang-orang Korea juga ya.
2: Benar, kita cari market Korea. Baru.
1: Betul, bagus nih bisnisnya.
2: Kita cari market baru. Alhamdulillah baru-baru ini videonya FYP kan, jadi rame lagi. Selain nyari yang itu, kita kan masih ada menu yang lain, jadi mereka cobain juga.
1: Tapi kalau untuk buka cabang, pernah kepikiran mau buka cabang gak?
2: Pernah sih, tapi nanti nunggu yang pertama ini maksimal dulu.
1: Betul.
2: Nanti kalau udah oke, barulah kita coba ke kabupaten mestinya.
1: Oh iya, pengennya ke kabupaten.
2: Karena saya lihat kalau di Curug tuh kayaknya belum ada deh. Rata-rata kafe-kafe biasa. Betul. Karena pernah datang ngobrol orang dari Curug tuh benar-benar face to face tuh nanya, di Curug emang belum ada bang ramen-ramen? Belum bang katanya. Kalau sushi mungkin ada ya.
1: Betul.
2: Kalau ramen kayaknya belum ada. Karena paling kafe-kafe biasa gitu.
1: Ini peluang bisnis peluang nih. Betul-betul duit nih ini.
2: Pengen sih nanti langsung ke sana.
1: Planningnya ke Curug ya.
2: Ke Curug pengennya.
1: Berarti di Bengkulu cuma satu,
2: cuma di Penurunan. Cuma satu, enggak apa-apa. Terus juga apa-apa. Penurunan juga tempatnya oke kok, strategis. Orang enggak malas kalau Penurunan, karena Penurunan tuh rame ya, apanya ada.
1: Iya, betul. Banyak yang jualan juga di sana kan.
2: Jadi kayaknya Penurunan oke banget.
1: Betul. Oke lah. Di sesi terakhir, apa nih hal yang selalu bikin Dongar Ricky tetap semangat jalani usaha ini? Pasti kan ada pasang surut,
2: ya,
1: betul kan?
2: Betul.
1: Apa sih yang bikin semangat?
2: Ya kalau orderan lagi rame pasti semangat. Apalagi kalau semakin rame, semakin sibuk, semakin semangat pokoknya. Mau seberantakan apapun dapur, pokoknya semangat karena rame.
1: Betul. Gitu. Yang bikin semangat itu duitnya ya.
2: Orderan datang lagi, orderan betul. Masuk lagi, itu pasti semangat.
1: Walaupun ada sepinya,
2: harus
1: tetap semangat bikin konten.
2: Iya, kalau lagi sepi kita larinya ke konten.
1: Betul.
2: Jadi biar lebih rapi kayak gitu.
1: Oke lah. Di sesi terakhir, sudah pukul-pukul terakhir hampir mendekati pukul 12. Ada pesan yang ingin Dongah sampaikan untuk anak-anak muda? Mungkin kan... yang ingin berkarya seperti Dongah, boleh sampaikan?
2: Paling buat anak-anak muda kalau mau berusaha kan, mulai usaha, mulai aja dulu. Karena anak muda-muda sekarang tuh mageran ya kalau saya lihat. Saya pun juga awal-awalnya juga kayak maju mundur. Kalau mau buat usaha takut gagal dan lain-lain. Jadi pesannya cuma satu sih, paling mulai aja dulu. Gak apa-apa mulai dari kecil-kecilan, belum bagus, belum jago, yang penting mulai aja dulu.
1: Betul, yang penting coba aja dulu ya kan. Untuk hasilnya ya nantilah kita lihat.
2: Nanti kita lihat, yang penting kan dimaksimalkan dulu.
1: Betul, ya. Terima kasih.
2: Terima kasih kembali Mbak Riri.
1: Terima kasih Dongar Ricky ya. Jadi untuk di sana udah terasa kita sudah 1 jam ya ngobrol-ngobrol santai dalam program Gayara Galeri Budaya Nusantara. Banyak cerita menarik dan juga inspiratif dari Dongar Ricky hari ini, dan proses kreatif di dapur ya, dari minuman, jomplang ke makanan, jadi usaha. Wah, menarik ya. Jadi intinya dicoba dulu untuk di sana. Kalau dicoba ya mulailah hari ini ya.
2: Iya,
1: kapan lagi ya kan gitu. Jadi bukan hanya sekedar makanan dari Bengkulu aja yang bakal di up, tapi dari luar bisa juga bawa ke sini ya. Asal ada niat.
2: Betul.
1: Dan mimpi besarnya juga Dongar Ricky membawanya ramen yang lebih jauh lagi ya. Benar. Ada sushi, ada gyoza, macam-macam makanan yang bisa menghasilkan cuan tentunya. Terima kasih Dongar Ricky yang
2: kasih kembali Mbak Riri
1: sudah hadir. Siap. Dan juga berbagi cerita di siang hari ini. Dan semoga hari ini ya untuk di sana yang mendengarkan jadi pelajaran, semangat baru untuk memulai usaha ya. Kalau bukan dari kita siapa lagi tentunya ya. Semoga Sini Ramen terus berjalan, berkembang.
2: Amin.
1: Makin banyak, makin lebar lagi usahanya. Amin. Ya. Tetap membawa warna tentunya untuk kuliner dan juga kreativitas anak-anak muda Bengkulu ya. Dan saya Riri pamit undur diri. Terima kasih untuk Adisana yang setia dengarkan kami. Sampai jumpa. Salam sehat, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Toloskan PON Bengkulu Papua 2020 dan sekarang menjabat pelatih kepala di Semanko 12 Kota Bengkulu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biar semangat sepak bola menyatu kita semua. Jangan sampai ketinggalan. Ikut terus RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda, update terkini, analisa seru, dan tentunya energi luar biasa dari ajang sepak bola terbesar di dunia.

bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin,

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
2: Di sana musim panas dengan suhu tinggi bisa mempengaruhi kondisi tubuh kalau tidak diantisipasi dengan baik. Jadi ada beberapa langkah sederhana dapat dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya optimal. Nah, mulai dari memperbanyak minum air putih supaya terhindar dari dehidrasi. Di sana juga bisa mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta memastikan waktu istirahat yang cukup. Jadi aktivitas di bawah terik matahari juga perlu dibatasi di sana, dan olahraga sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Nah, menjaga kebersihan diri ini serta lingkungan turut membantu mencegah penyakit juga di sana. Jadi dari langkah-langkah ini, Manoko yang sudah rutin di sana lakukan selama musim panas.
0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. Twitter @RRI Pro4 Bengkulu. Instagram @RRI Pro4 BKR. WhatsApp 0811 732 3236. Mobile application RRI Playgo. Pro4 RRI Bengkulu, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu terus mempersiapkan pelaksanaan sistem penerimaan baru murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar fokus grup discussion atau FGD bersama berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Kegiatan yang dipimpin Kepala Dikbud Kota Bengkulu, Ilham Putra, ikut bertujuan menyamakan persepsi serta mematangkan aspek teknis pelaksanaan penerima murid baru. Dalam forum tersebut, Adisana dibahas mekanisme penerimaan jenjang SMP yang terdiri dari jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Sementara untuk jenjang SD, penerimaan tetap mengutamakan usia minimal 7 tahun dan kedekatan domisili dengan sekolah. Dikbud Kota Bengkulu menegaskan, pelaksanaan SPMP Bengkulu ini akan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas pungutan biaya. Dan pendaftaran dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25, 26, 29, dan 30 Juni tahun 2026. Demikian dari sana kabar kita pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan informasi ko di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dalam siaran Suara Belajar Sumba, kali ko persembahan dari RRI Palembang. Selamat mengikuti.

beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba

0: 44,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi, siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pendengar setia Pelompat RR Palembang dan seluruh pendengar yang tergabung dalam network Baja Sumba di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat. Nah, senang sekali Cek Iwan kembali menemani dalam program Budaya Baja Sumba, yang mana ini menjadi ruang inspiratif nih untuk menghadirkan perspektif tentang kekayaan budaya bangsa, khususnya budaya di Sumatera Selatan. Pendengar, di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital yang begitu cepat, tantangan dalam menjaga identitas budaya semakin besar. Namun di sisi lain, era digital juga membuka peluang luas bagi generasi muda untuk memperkenalkan dan melestarikan warisan budaya kepada masyarakat yang lebih luas. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tema yang sangat menarik nih, yaitu merajut warisan leluhur menggelorakan generasi muda, peran dan visi misi putra-putri kebudayaan menjaga identitas budaya Sumatera Selatan di era digital. Telah hadir bersama kita narasumber muda inspiratif yang aktif dalam dunia kebudayaan Sumatera Selatan nih. Ada Humaya Esos selaku tim pelaksana pemilihan putra-putri kebudayaan Indonesia Sumsel. Terus ada juga Keisha Oktaviona, ikon putri kebudayaan Sumatera Selatan 2026. Dan Olivia Devina AMD, tim sekretaris pelaksana pemilihan putra-putri kebudayaan Indonesia Sumsel nih. Selamat datang.
1: Halo, Kak.
0: Iya. Terima kasih ya sudah berkenan hadir nih di studio kita hari ini. PPKI ini baru kan ya?
1: Iya, baru banget, Kak.
0: Baru mau apa istilahnya? Baru merintis ya.
1: Iya.
0: Baru mau merintis ya. Gitu. Ya, baru open recruitment juga lihat-lihat. Nah, tapi nanti kita bakal tanya-tanya lebih jauh lagi nih. PPKI ini apa sih sebenarnya? Nanti juga dulur kalau yang mau berinteraksi langsung ke kita boleh di 0711-35165 atau bisa juga lewat WA di 0897-7884-884 ya. Karena ini disiarkan juga di 5 provinsi nih. Jadi di Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Sungai Liat di Bangka. Jadi ini satu korwil kita siaran. Jadi buat dolurin dari yang lagi dengar kita, mau telepon boleh lagi ya. Aku ulangin di 0711-351-656. Kode wilayahnya 0711 ya, dolur ya. Mungkin kita kenalan dulu kali. Tadi kan aku sebutin namanya, tapi mungkin yang nonton YouTube, aduh siapa nih, yang mana nih ya? Boleh dong dari yang depan.
1: Boleh dari aku dulu. Kenalin, aku Humaya. Aku di sini sebagai tim pelaksana pemilihan putra-putri kebudayaan Indonesia Sumatera Selatan.
0: Iya. Selanjutnya,
2: Halo semuanya, halo sahabat budaya. Perkenalkan

0: Saya Kesha Octaviana, saya sebagai ikon dari putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan.
1: Lanjut dong, geser.
2: Halo semuanya, sobat RRI Pro 4 Palembang. Kenalin, aku Olivia Devina dan aku di sini sebagai tim sekretaris pelaksana putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan.
1: Oke, itu ya teman-teman dulur yang kalau misalnya mau nonton kita bisa di YouTube kita @pro4rripalembang. Kita juga lagi live streaming. Tapi kalau misalnya mau denger aja nggak apa-apa. Atau mau gabung-gabung boleh deh ke WA ya. Nanti aku tanya ini sama cewek-cewek cantik depan aku gitu. Iya. Tapi kita langsung masuk aja nih ya. Perkenalan dan latar belakang dari PPK ini. Ini boleh dong diceritain putra-putri kebudayaan Indonesia dan wilayah Sumsel ini gimana? Ini kan baru ya, baru mau buka nih. Ini awalnya gimana sih kok bisa mau buka baru lagi? Padahal kan kita pageant di Palembang juga cukup banyak
3: ya. Iya, betul banget. Nah,
1: boleh dong ceritain.
2: Oke, jadi untuk PPKI Sumsel ini kan Kak pertama kali diadakan tahun ini. Karena sebenarnya udah ada di ajang nasional, yaitu dengan title-nya itu Putra Putri Kebudayaan Indonesia. Dan itu kalau gak salah udah dimulai dari tahun 2018 atau 2020-an gitu Kak. Nah jadi sebenarnya udah ada planning nih untuk di Sumsel tuh mau adain pemilihan Putra Putri Kebudayaan ini dari tahun 2025. Yalah, sebagai regional directornya yaitu ada Kak Kanda Muhammad Gaga Putra yang sebenarnya hari ini berhalangan hadir ya Kak ya, sebenarnya beliau hadir di sini tapi menggantikan kita di sini. Jadi Putra Putri Kebudayaan Sumatera Selatan ini yang pada akhirnya pada tahun inilah dilaksanakan akhirnya untuk mengadakan pemilihannya gitu sih Kak.
1: Ya, dari ini awalnya kalau untuk nasional udah dari tahun 2018.
2: Iya, betul.
1: Tapi kalau untuk yang regional di Sumsel ya, ini baru tahun ini kita operasinya. Gitu. Tujuan utama yang diselenggarakan PPK ini apa sih sebenarnya? Ada tujuan khusus kah gitu?
2: Sebenarnya untuk tujuannya itu kita sama dengan tujuan di ajang nasional ya Kak ya. Untuk putra-putri kebudayaan ini sendiri kan kita sebagai generasi muda nih Kak ya, sebagai penerus bangsa, kita juga harus tetap menjaga dan melestarikan identitas budaya kita. Jadi apalagi khususnya di provinsi Sumatera Selatan. Iya betul. Walaupun juga pasti udah banyak banget nih komunitas budaya yang udah mulai duluan bergerak untuk menjaga dan melestarikan budaya. Dan jadi di sini kita perannya sebagai putra-putri kebudayaan juga mungkin akan kita kolaboratif ya Kak ya, ya sama komunitas-komunitas budaya lainnya untuk tetap terus kita jaga warisan budaya kita yang ada di Sumatera Selatan.
1: Oke, jadi karena memang sudah banyak tapi kita tetap nih butuh generasi muda ya.
2: Betul banget Kak.
1: Dilibatkan secara aktif dalam pelestarian budaya ini.
2: Iya.
1: Terutama ya khususnya kalau karena ini pemilihan di Sumsel berarti budaya yang pelestarian budaya Sumsel. Tapi kalau boleh tahu nih range umur yang boleh daftar PPK ini dari berapa sih?
2: Dari umur 14 tahun sampai 22 tahun Kak.
1: 14 sampai 22 tahun.
2: Betul.
1: Itu ada kategorinya Kak? Ada yang misalnya kayak remaja, dewasa gitu atau sama nih?
2: Sama semua. Untuk tahun ini sama semua.
1: Sama semua ya, enggak ada kategori gitu ya.
2: Enggak ada, tapi rencananya kalau untuk di ajang nasional Kak, dia udah ada kategori remaja dan cilik. Untuk di Indonesia untuk tahun ini, tapi insya Allah nanti Sumatera Selatan tahun depan akan mengirimkan untuk kategori cilik dan remaja. Tapi untuk tahun ini seluruhnya sama dulu Kak.
1: Sama, jadi dianggap sama, gelarnya sama lah ya. Gak ada yang kayak saya cilik terus remaja, terus dewasa gitu. Untuk tahun 2020 ini kita mungkin sekalian juga apa percobaan dulu kan ya.
2: Betul,
1: kan tahun pertama kan ya. Tapi aku penasaran nih, ini kan tahun pertama tapi Kesha dinobarkan sebagai ikon putri kebudayaan Sumsel 2026. Ini kok bisa nih, apa nih sejarahnya, gimana ceritanya?
0: Sebenarnya aku emang udah dari beberapa tahun yang lalu udah aktif di dunia pageant. Nah, saat Bapak RD kita ditunjuk oleh nasional untuk memegang lisensi yang di Sumatera Selatan, walau Bapak RD kita ini memang sudah terbiasa di dunia pageant, namun dia juga membutuhkan beberapa bantuan seperti itu. Terus aku juga direkomendasikan langsung oleh salah satu RD di Sumatera Selatan ini juga untuk menjadi ikonnya. Dan kebetulan Bapak Gegap ini juga senior aku di salah satu pageant juga gitu. Jadi kita kok sempat komunikasi, Bapak RD menanyakan planning apa yang akan saya lakukan untuk di tahun ini, dan langsung ditawarkan untuk menjadi ikonnya gitu.
1: Oh, dari regional directornya langsung ditawarin ke Keisha langsung ya?
0: Iya betul.
1: Karena sebelumnya memang Keisha udah aktif juga kan?
0: Iya betul sekali.
1: Udah ya malang melintang nih kalian.
3: Lebih ke melihat potensinya Keisha.
1: Potensinya.
3: Iya.
1: Jadi langsung ditawarin jadi ikon putri kebudayaan Sumsel dari Gana ini. Tapi ini secara simbolis ini ikon ini apakah sama dengan putrinya atau cuma kayak sebagai apa ya? Kalau awal ini sebagai pemanis penarik biar banyak gabung tuh.
0: Kalau untuk ikonnya itu sebenarnya hanya wajahnya saja untuk sementara gitu, untuk pemanisnya yang seperti kata kakak tadi. Kalau untuk putra putrinya baru di tahun ini, makanya kita mencari
3: melaksanakan pemilihannya langsung.
0: Iya.
1: Jadi kayak kalau misalnya ada majalah tuh. Keisha ini disampulnya gitu ya.
0: Iya, betul.
1: I see. Jadi tapi kenapa sih Keisha mau ke Olpas apa ditawarin ini? Kenapa?
0: Karena aku juga sebenarnya planning aku di tahun ini tuh memang ingin terjun lagi Kak ke dunia pageant. Nah, kebetulan saat ditawarkan aku juga ngelihat aku tuh bisa berkembang di sini sekaligus belajar, apalagi aku udah kenal sama beberapa panitia-panitia di sini. Jadi aku lebih leluasa gitu untuk belajar, mengetahui, terus juga aku tuh cukup tertarik dengan kebudayaan, apalagi kebudayaan di Sumatera Selatan ini menurut aku benar-benar sangat indah ya Kak, apalagi kita ada songketnya, banyak beragam tarinya, dan aku juga tipe orang yang selalu ingin tahu dan selalu ingin belajar gitu.
1: Oke, menarik ya. Keisha ternyata emang udah tertarik dan kebetulan ada kesempatan nih ditawarin dari regional directornya langsung, ya udah ambil gitu karena. Tapi tadi kan Olivia udah, Keisha udah, aku mau tanya ke Humaya nih. Okay, aku manggilnya apa nih? Ayah atau gimana?
3: Umay kalau teman-teman manggilnya.
1: Iya. Biar akrab ya, aku sok akrab kan.
3: Iya. Enggak apa-apa, Kak.
1: Kalau Umay nih, Umay kan sebagai bagian dari tim pelaksana pemilihan ya. Itu kriteria seperti apa sih yang dicari di putra-putri kebudayaan ini?
3: Kalau aku kemarin mungkin lagi-lagi ke RD-nya melihat potensi dari diri aku. Dan aku memang seseorang yang berkecimpung di dunia budaya, Kak. Aku seorang penari, aku juga wedding organizer yang wedding di Palembang ini kan khususnya budayanya itu selalu kepake gitu Kak, untuk di pernikahan. Jadi melihat potensi aku ditawarkan, lagi-lagi ditawarkan sama kayak Keisha, dan aku minat untuk bergabung.
1: Tapi kamu masuk sebagai tim pelaksana pemilihan ya?
3: Betul.
1: Nah, itu termasuk kamu yang mengkurasi peserta juga kah?
3: Iya betul, kayaknya aku nanti akan terjun untuk membantu koreografinya mereka langsung Kak, nanti kayaknya gitu.
1: Kamu ke koreografinya ya? Tapi kalau nanti yang kayak misalnya pemilihan siapa nih yang bakal masuk lolos administrasi itu kamu juga kan nanti?
3: Iya, aku akan ikut dilibatkan
1: juga ya.
3: Dilibatkan kan.
1: Kalau boleh tahu nih, spill dikit dong. Siapa tahu nih ada yang denger ya, teman-teman kita, dulur kita. Apa yang dicari sama putra-putri kebudayaan Indonesia? Siapa tahu mereka udah dapat contekan sekarang, menang tuh nanti.

0: kencang.
1: Iya, betul banget.
0: Kita bisa ngomong mereka kencang banget, kayak even makan pun kadang nge-vlog ya.
1: Iya, betul.
0: Mungkin dengan cara seperti itu mereka juga bisa bantu nih menginfluence anak muda lainnya, generasi muda lainnya buat oh, budaya itu enggak se-membosankan itu.
1: Iya, betul banget. Okay.
0: Tapi aku mau tanya lagi nih.
1: Iya.
0: Menurut kalian, ini menurut kalian, ini pendapat pribadi, enggak tergantung apa-apa, ini pendapat pribadi masing-masingnya. Kondisi pelestarian budaya Sumsel saat ini di kalangan generasi muda terutama di Gen Z itu gimana sih menurut kalian? Siapa yang mau jawab duluan?
2: Mungkin aku ya.
0: Oke, okay,
2: dulu. Menurut aku sebagai Gen Z ya, Kak, sesama Gen Z, menurut aku banyak rata-rata dari Gen Z ini yang sesama menganggap budaya itu hal yang kuno gitu kan. Banyak mereka menganggap budaya itu adalah hal yang udah ketinggalan zaman gitu. Nah, makanya aku tuh seneng banget diadakannya putra-putri kebudayaan ini di Sumatera Selatan. Jadi karena apalagi kita udah beriringan dengan di era digitalisasi ya Kak. Jadi kita gak mau menjadikan digital ini sebagai ancaman, tapi adalah
1: alat baru,
2: iya
1: ya.
2: Menjadi alat untuk kita mengembangkannya gitu, memperkenalkannya.
0: Iya. Apalagi media sosial sekarang kayak lebih masif ya buat
2: iya, betul
0: buat
2: sekali
0: ngepromosiin gitu lah.
1: Kalau dari sudut pandang aku ya Kak, karena aku orang yang berkecimpung di budaya, malah cukup banyak Gen Z yang melestarikan budaya, tetapi mungkin mereka tuh nggak dilihat karena ya tidak ada wadah tadi. Maka dari itu kami menyiapkan wadah untuk Gen Z mengembangkan budayanya, menunjukkan bahwa mereka itu juga punya minat yang besar loh untuk budaya gitu.
0: Jadi PPKI sebagai wadahnya nih ya, buat mereka mengekspresikan gitu.
1: Yes.
0: Apa sih yang kalian anggap kayak kuno itu ternyata bisa dikemas loh.
2: Iya, betul sekali.
0: Bisa dikemas menarik gitu. Tapi kan ini kan kita di era digital nih, kita ngomongin aja banyak sekarang anak muda ke influence budaya-budaya dari luar.
1: Iya, betul banget. Betul.
0: Aku aja nih jujur aku nge-K-pop nih, ngortis aku.
1: Iya,
0: ngortis. Dede-dede gemes gitu kan. Nah, kayak aku kan, aku juga kadang walaupun aku siaran ngomongin budaya terus saban hari, tapi kadang aku juga beberapa miss sama budaya-budaya yang ada di khususnya di daerah Palembang dan Sumsel ini ya. Kalau PPKI sendiri adakah nanti cara kalian untuk memanfaatkan PPKI ini sebagai platformnya? Apakah misalnya, oh diwajibin nih setiap peserta harus bikin video video tentang budaya di Sumsel gitu nanti untuk persyaratannya nanti.
3: Oke, kalau untuk pesertanya itu nanti kita memang akan ada rencana untuk seperti video challenge nih Kak untuk pesertanya. Mereka membuat tentang video kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Jadi mereka tuh harus menyampaikan penjelasan bagaimana budaya yang ada di Sumatera Selatan itu sih Kak. Jadi kami bukan hanya sekedar apa ya, pemilihan memilih orang-orang yang
0: orang aja
3: iya,
0: ya.
3: Iya, karena kan banyak sekali orang yang bilang, "Ih, kamu enggak usah deh ikut pageant," karena banyak yang bilang ikut pageant itu dilihat hanya look-nya aja.
0: Iya.
3: Padahal kami tuh memang menilai dari keseluruhannya ya.
1: Pengetahuannya juga.
3: Iya betul, pengetahuan tentang kebudayaannya terutama Kak, terus juga attitude mereka gitu kan, sikap mereka keseharian itu sih Kak.
0: Oke, jadi itu ya. Tapi nanti kan bakal ada challenge-nya juga ya.
3: Iya betul,
0: bakal itu ada. Apakah setelah administrasi atau sebelumnya, atau ini memang salah satu syarat administrasinya buat daftar gitu rencananya?
3: Untuk video challenge setelah administrasi Kak.
0: Setelah administrasi
3: iya,
0: ya.
3: Namun karena belum diumumin nih ke peserta, jadi kami akan ada pemilihan tes dulu nih Kak, audisi. Dan setelah itu nanti baru ada pengumuman untuk pembuatan video challenge nih Kak.
0: Oke. Jadi itu ya teman-teman dulur ya. Tapi kita jeda dulu sejenak nih ya. Siapa tahu kita cek-cek YouTube juga, siapa tahu ada yang nanya atau kita cek di WA ada yang nanya enggak nih ya.
3: Oke,
0: teman-teman dulur jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini kita bakal lanjut lagi nih tanya-tanya sama tim dari PPKI Sumsel ini ya. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: masih di acara siaran budaya belajar Sumba.
1: Lapa-lapan Kemampak Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Iwan. Dan dari tim Putra-Putri Kebudayaan Indonesia ada Umay, ada Keisha, dan ada Olivia nih. Kita masih bakal tanya-tanya lagi. Obrolan kita tadi masih kentang ya, tanggung gitu. Tapi kita langsung aja nih, ini kan peran ya, peran putra-putri. Aku mau langsung tanya aja nih, apa sih visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan dalam beberapa tahun ke depan nih? Karena ini kan masih perdana, tapi kan pasti kita punya tujuan jangka panjang dong. Apa tuh? Yeah.
2: Kalau kita untuk sekarang ini lebih berfokus ke untuk menghidupkan, mengenalkan budaya, Kak. Untuk semua kalangan ya, tapi terutama untuk Gen Z. Kita lebih berfokus untuk pelestarian budaya itu sendiri. Dengan cara apa? Mungkin kita akan banyak gunain platform digital sekarang, banyak melakukan edukasi. Mungkin kita juga akan berkolaborasi dengan beberapa kayak orang-orang yang berkecimpung di dunia budaya gitu sih, Kak. Mungkin kurang lebih gambarannya ya. Ya,
1: jadi untuk kedepannya nanti bakal ada collab-collab lainnya
2: akan
1: ya.
2: Ada.
1: Sama
2: banyak edukasi.
1: Edukasinya influencer juga mungkin sama tokoh-tokoh budaya juga.
2: Iya, betul. Ya.
1: Keren. Tapi ini kan kita masih baru juga ya.
2: Yeah.
1: Program-program apa sih yang sedang atau akan dijalankan untuk meningkatkan kesadaran budaya di kalangan generasi muda? Tapi kita tahan dulu, ada yang mau nelpon nih, mungkin mau tanya-tanya ya.
2: Yeah.
1: Angkat dulu teleponnya. Halo. Pro 4, selamat siang. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Edo Lampung.
1: Oke, dengan Cek Edo di Lampung. Ada yang mau tanyakan Cek Edo ke teman-teman kita nih?
3: Apa temanya nih, Cek?
1: Temanya merajut warisan leluhur, menggelorakan generasi muda.
3: Kecil suaranya.
1: Coba.
3: Apa, Cek?
1: Ya. Merajut warisan leluhur, menggelorakan generasi muda. Peran dan visi misi putra-putri kebudayaan menjaga identitas budaya di era digital.
3: Ya, sudah. Saya nanya ya.
1: Boleh.
3: Assalamualaikum narasumber.
2: Waalaikumsalam.
3: Ih, suara kakaknya lembut-lembut dan iya,
1: cantik dong. Lihat di YouTube dong, cantik bener, nggak bohong.
3: Oh, gitu ya. Siap. Saya mau nanya Cika, gimana cara kakak mengajak anak muda untuk biar tetap melestarikan? Soalnya kan anak-anak sekarang ini kan susah ya kayak tahunya gadget sekarang nih. Jadi gimana cara kakak mengajak anak-anak muda ini biar semangat gitu, Kak, sebagai tema ini gitu.
1: Oke.
2: Okay.
1: Itu aja Cek Edo yang mau tanyakan.
3: Itu satu.
1: Ya.
3: Yang kedua, budaya apa sih, Kak, yang di Sumatera Selatan yang paling menonjol dan yang ada ikonnya gitu. Dah. Kita aja, Cek.
1: Oke deh, Cek Edo.
3: Makasih.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, Cek Edo dari Lampung nih, katanya gimana caranya nih mengajak anak muda untuk ngerti peran budaya nih ya. Kita tahan dulu aja atau gimana nih? Ada telepon lagi soalnya.
2: Boleh, Kak. Boleh
1: ya.
2: Tahan
1: dulu ya. Halo Pro 4, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana?
4: Halo.
1: Ya, halo.
4: Kecil sekali suaranya.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
4: Jambi.
1: Iya, dengan siapa di Jambi, Pak?
4: Dengan Andi Cakrawinata.
1: Dengan Andi Cakrawinata. Ada yang mau tanyakan ke narasumber kita, Pak?
4: Ya. Halo?
1: Iya, ada yang mau tanyakan, Pak?
4: Ya. Saya mau tanya, apa sih yang menarik bagi adik-adik yang cantik ini untuk berkecimpung di dunia budaya ini? Ya.
1: Apa aja yang menarik ya?
4: Kebanyakan anak muda sekarang banyak tidak tertarik. Apa sih yang menarik bagi adik-adik ini? Terus kedepannya bagaimana?
1: Apa sih yang menarik bagi
4: adik-adik ini? Terus kedepannya bagaimana?
1: Ya, terus Pak, ada lagi Pak?
4: Ya, terus ya mudah-mudahan adik-adik ini semoga yang lainnya mengikuti adik-adik yang ada sekarang ini. Gitu, untuk melanjutkan generasi penerusnya nanti.
1: Oke, itu aja Pak ya.
4: Itu harapan kita.
1: Oke, Pak Adi Cakrawinata di Jambi ya. Iya.
4: Terima kasih Kak Tuan.
1: Oke, sama-sama Pak Adi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya suara kita delay, jadi makanya agak iya, kebating gitu ya. Ini kita ada pertanyaan dari yang pertama dari C. Edo di Lampung. Ini gimana caranya menarik generasi muda untuk ngerti budaya gitu. Oke. Siapa yang mau jawab duluan?
2: Boleh aku.
1: Boleh Umay duluan ya.
2: Kalau kita ya kayak yang dikatain nama kayak tadi, kita tidak menjadikan era digital itu sebagai ancaman. Mm-hmm. Malah kita menjadikan alat baru untuk kita mengenalkan budaya. Dan kayak aku salah satunya Kak, mm-hmm. aku aktif banget di sosial media, TikTok, Instagram. Mm-hmm. Jadi aku menyesuaikan sama cara Gen Z sekarang, platform digitalnya itu mm-hmm. gimana cara mereka main. Dan sekarang tuh lagi tren Get Ready With Me.
1: Iya, benar.
2: Gitu. Dan aku sebagai penari, jadi aku tuh buat Get Ready With Me, menyesuaikan sama apa yang disukain sama Gen Z nih. Uh-huh. Jadi aku waktu saat nari, aku pakai aksesorisnya itu bikin video Get Ready With Me, menyesuaikan sama mereka. Dan kebetulan viewersnya naik Kak, lumayan banget. Dan dari komennya itu mereka tuh ternyata banyak Kak yang suka banget budaya. Uh-huh. Dan nanya Kak, itu apa yang dipakai? Uh-huh. Kak, masih ada gak ini apa? Kayak dia mau ikut juga gitu Kak, jadi kayak aku gitu. Mereka tuh kayak jadi tertarik gitu. Jadi disesuaikan sih Kak sama Gen Z sekarang ya, itu maunya gimana gitu.
1: Jadi emang caranya tuh emang kita gak bisa maksa, tapi alurnya kita ikutin.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, betul banget.
1: Sekarang trennya apa, ya kita ngikut. Mm-mm. Tapi dikemas dengan
2: budaya.
1: Kita sisipin betul. Tuh pelan-pelan gitu ya. Oke. Okay. Jadi gitu ya Kak Edo ya. Terus ada lagi dia nanya nih. Ntar aku nyontek dulu catatannya. Iya, budaya apa saja sih yang jadi ikon Sumatera Selatan yang harus di highlight menurut kalian tadi kan katanya. Mm-hmm. Yang apa sih yang bagusnya tuh yang mana gitu. Mm-hmm. Ini kan orang Lampung nih, kita mm-hmm. Sumsel nih. Mm-hmm. Mungkin kita mungkin tetanggaan tapi ya belum tentu tahu juga kan. Mm-hmm. Apa tuh?
5: Kalau aku ya.
1: Iya, boleh.
5: Untuk Sumatera Selatan itu sendiri kan Kak, orang pasti mengenal Palembang,
1: iya.
5: gitu kan. Mm-hmm. Jadi orang-orang pasti bakalan tahu yang namanya Jembatan Ampera. Mm-hmm. Karena pada saat itu aku melihat salah satu konten nih Kak di iya. salah satu media platform digital. Mm-hmm. Itu ada bule nih yang datang ke Jembatan Ampera. Mm-hmm. Jadi dia diwawancarai oleh salah satu content creator, mm-hmm. TikTokers. Jadi kenapa sih bule itu datang jauh-jauh sampai ke Palembang gitu ya. Dan dia menjawab karena dia itu tertarik untuk melihat Jembatan Ampera ini melalui media sosial itu tadi Kak. Jadi betapa bermanfaatnya di era digital kita yang sekarang ini untuk bisa melihat banyak sekali konten-konten ataupun foto dan video yang ada di media sosial tersebut sih Kak. Jadi menurut aku itu sih Kak.
1: Oke, jadi itu ya gimana caranya tetap lagi-lagi dikemas dengan cara modern, betul. Ikutin zaman, jangan mm-hmm. kaku banget mm-hmm. gitu ya. Yeah. Budaya apa aja tuh bisa semuanya.
5: Bisa. Bisa.
1: Tapi kali ini yang jadi ikon tetap Ampera.
2: Iya, ya, Ampera tetap ikon. Dan apalagi sekarang ada air mancur ya Kak,
1: ya,
2: yang Jepang kok gitu. Uh-huh. Bagus banget itu Kak, mewah
1: itu
2: banget.
1: Bisa jadi atraksi budaya juga.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Benar. Menarik nih. Terus ada lagi tadi pertanyaan dari Adi Cakrawinata yang di Jambi nih. Apa sih yang bikin kalian tertarik berkecimpung di sini? Mm-hmm. Apa? Satu-satu nih, kayaknya beda-beda pendapatnya. Dari Keisha dulu kali ya.
6: Oke, okay, kalau dari aku tuh memang orangnya agak centil ya Kak. Aku tuh suka makeup, aku tuh suka aku pokoknya suka mempersiapkan diri gitu. Mm-hmm. Nah, makanya ada putra-putri kebudayaan ini, mm-hmm. kita menjadi wajahnya, menjadi ikonnya. Itu tuh benar-benar menarik bagi aku. Jadi aku tuh bisa mengembangkan bakat aku tuh yang hobi aku tadinya makeup. Jadi bisa kita bawa gitu ke sini.
2: Pageant ya.
6: Iya, pageant. Nah, sebagai generasi muda juga aku tuh pengen budaya luar tuh kebanyakan orang-orang di masyarakat kita saat ini tuh lebih tertarik dengan budaya luar. Hmm. Nah, sekaligus dari situ kita memanfaatkan hal itu gitu untuk melawannya gitu. Maksud aku tuh jadi kita sebagai generasi muda menjadikan alat untuk memperkenalkan budaya kita juga keluar gitu. Enggak cuman kita aja yang mengenal budaya luar, tapi juga kita.
1: Oke, okay, mm-hmm. jadi dari karena Keisha kan ikonnya sekarang misalnya, mm-hmm. dan hobi Keisha juga makeup, jadi berhubungan nih. Karena Keisha face-nya gitu kan ya, mm-hmm. Nanti bisa juga buat apa daya tarik tersendiri gitu.
6: Iya, iya okay. Betul.
1: Itu buat Keisha nih. Kalau dari Olivia apa nih yang menarik, yang bikin kalian tertarik berkecimpung di dunia ini?
5: Kalau aku kan sebagai informasi aja nih kak, aku kan dari dulu tuh dari waktu SD aku tuh sebenarnya suka nari kak. Mm-hmm. Sampai sekarang aku masih nari. Mm-hmm. Masih dipanggil freelance gitu untuk nari. Jadi ketika aku udah sesering itu untuk nari, jadi aku tuh juga kepo nih kak, budaya apa lagi sih yang ada di Sumatera Selatan ini. Karena kan kalau kalau membahas soal tarian itu kan banyak kan kak ya, di Sumatera Selatan. Jadi aku juga lebih tertarik lagi untuk mencoba tarian-tarian yang ada di seluruh Sumatera Selatan ini sih kak.
1: Itu. Mm-hmm. Jadi karena kamu dari kecil tertarik ke nari ya?
5: Iya, dunia tari.
1: Terus ternyata di Sumsel ini tiap daerah beda-beda tariannya. Iya, jadi kamu pengen explore lebih lagi explore-nya ya. Oke, itu dari Olivia. Kalau dari Uma ini apa nih yang bikin kamu tertarik berkecimpung ke dunia yang apa yang berbau kebudayaan ini?
7: Kalau aku ngerasa budaya itu seru banget tau kak, seru
1: apa?
7: Banget.
1: Iya.
7: Karena aku kan nari dan alhamdulillahnya aku udah nari sampai Istana Negara kak.
1: Wah keren.
7: Dan aku tidak mau berhenti di diri aku sendiri. Dan kebetulan aku ketemu teman-teman nih, jadi aku bisa sharing sama Ulif juga tentang tari, aku bisa sharing dan itu tuh seru banget kak. Jadi aku mau ngajak teman-teman sekalian, gak cuman aku gitu loh.
1: Iya. Gak bisa, gak cuma Umay aja yang bisa punya achievement ya, betul, punya betul. Pencapaian sampai ke Istana Negara, tapi pengennya teman-teman yang lain juga ikut.
7: Iya, ngerasain
1: hal sama gitu. Keren. Jadi nggak mau maju sendiri, tapi ngajak temen ya. Ayo kita bareng-bareng gitu ya. Terus nih ya, ditanya lagi ya tadi, kalau udah berkecimpung ke sekarang, kedepannya mau gimana?
7: Kalau bisa harus tetap berkembang sih kak.
1: Tetap berkembang.
7: Iya. Dan ya sama kayak yang aku bilang tadi, nggak cuma di diri kita, tapi kita yang kita ada di diri kita, kalau bisa kita sharing, kita
1: dibagiin ya.
7: Iya, dibagiin.
1: Okay.
7: Gitu.
1: Kalau Keisha apa nih? Kedepannya mau gimana nih?
6: Kalau kedepannya seperti halnya di tahun sebelumnya, aku tuh ingin memanfaatkan sebaik mungkin kak. Ini untuk menjadi langkah awal aku lagi untuk lebih aktif lagi di dunia pageant. Dan alhamdulillahnya kemarin, seperti tahun kemarin, karena aku aktif di dunia pageant, aku jadi mendapatkan beberapa panggilan untuk fashion show, foto-foto shoot. Dan itu tuh lumayan kak penghasilannya gitu.
1: Lumayan,
6: ya. Dan juga mendapatkan relasi gitu. Apalagi kalau untuk di pageant itu pastinya akan ada duty kak, dimana kita akan bertemu dengan orang-orang penting. Jadi itu akan menjadi kesempatan buat kita untuk mendapatkan relasi yang lebih luas lagi gitu.
1: Oke, jadi ini dijadikan ajang untuk mencari relasi juga. Betul. Ya sekalian. Itu kedepannya kayak gitu. Kalau dari Olivia gimana?
5: Kalau untuk aku sendiri kak, mungkin jawabannya gak beda jauh dari Kak Umay tadi. Untuk kedepannya akan tetap yang seperti yang sekarang kak, karena kan kita sebagai generasi muda, apalagi di era digitalisasi yang sekarang, kan kalau tambah hari semakin tahun tuh kan pasti semakin modern kan kak, teknologi. Jadi kita memanfaatkan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin untuk bisa mempromosikan budaya kita yang ada di Sumatera Selatan ini sih.
1: Oke, itu ya. Nah, tapi kita balik lagi nih ke tema kita nih ya, peran putra-putri kebudayaan ya dalam menjaga identitas budaya Sumatera Selatan di era digital sekarang ini. Kayak seperti kita tahu zaman sekarang gadget semua nih. Tantangan terbesar selama hampir berapa saat ini yang dihadapi saat ngajak generasi muda buat mencintai budaya lokal ada nggak? Kan kalian kan menginfluence juga kan secara nggak langsung gitu. Apakah ada tantangannya nggak selama ini?
7: Ada sih kak pasti.
1: Apa tuh?
7: Ya sebagian besar anak muda itu masih menganggap budaya itu kayak apa ya, jadul. Gitu loh kak, kayak ketinggalan zaman. Padahal enggak, mungkin mereka belum tahu aja gimana budaya, gimana kita berkecimpung di budaya ini seperti apa. Mungkin mereka belum tahu, makanya mereka bilang seperti itu. Itu tantangannya sih kak, banyak. Mungkin mereka nganggapnya sebelah mata gitu ya.
1: Iya. Untuk di PPKI ini ada kak sih program inovatif yang nanti bakal memadukan dengan digital lah, digitalisasi gitu, budaya dan digitalisasi gitu. Selain tadi kan ya pasti kalian berencana untuk men-challenge para finalis buat bikin konten gitu.
7: Iya.
1: Ada lagi kah selain itu?
7: Pasti ada sih kak.
1: Ada.
7: Boleh, ada.
1: Mau di-spill gak?
7: Nanti dong, gabung PPKI ya. Makanya kalau mau. yeah. teman-teman.
1: Kalau mau tahu apalagi yeah. cara-caranya, gabung dulu.
7: Iya yeah, betul.
1: Subscribe dulu.
7: Iya.
1: Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya itu nanti bakal ada program-program lainnya ada. Pokoknya gebrakan-gebrakan kita tunggu aja nih.
7: Yeah.
1: Dan kita support terus nih buat PPKI biar ya memajukan budaya di Sumsel nih. Apalagi terutama budaya-budaya yang kayaknya sekarang nih enggak terlalu terkenal. Udah dilestarikan udah. Tapi masih belum dinotis gitu. Kita kan soalnya aku juga sering lihat beberapa konten dari pemerintah daerah sendiri gitu. Mereka udah bikin kok konten-konten yang menurut aku ini menarik nih. Tapi mungkin karena anak mudanya kurang ngenotis gitu. Mungkin bisa nanti dibantu lah ya sama PPKI ngebusnya biar ini nggak membosankan, ini nggak kuno.
7: Iya betul
1: gitu. Karena kita udah ada di ujung obrolan nih, aku mau tanya dong, ini nggak terakhir juga sih, tapi nanti ada terakhirnya.
7: Yeah.
1: Menurut kalian apa sih langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat nih mulai hari ini untuk ikut melestarikan budaya daerah?
7: Mulai dari mengenal dulu sih kak.
1: Kenal kita dulu ya.
7: Kenal dulu, iya. Iya kayak tadi mereka mungkin masih nganggap sebelah mata. Jadi kita harus kenal dulu gimana budaya. Dan menurut aku mereka tuh nggak ini sih, kebanyakan juga beberapa dari orang tuh juga tertarik loh kak sebenarnya sama budaya. Kayak konten-konten yang aku sebelumnya mereka tuh banyak tertarik dari apa yang aku lakukan. Mereka tuh banyak banget tertarik.
1: Maka yang dari pernah pernik yang kamu pakai ya.
7: Mereka nanya apa tuh kak. Mereka tuh tertarik tapi mungkin mereka belum kenal aja. Jadi langkah awal itu harus kenal dulu sih.
1: Harus kenal dulu. Itu langkah sederhana ya. Kalau menurut kalau menurut Keisha apa nih langkah sederhana apa yang bisa dilakukan?
6: Kalau menurut aku sendiri mungkin dari berpakaian ya kak. Seperti yang kita sedang kita gunakan saat ini, ini adalah salah satu baju jumputan. Menurut aku baju jumputan itu benar-benar unik loh kak. Dan kebanyakan masyarakat kita ini menggunakan baju jumputan itu hanya untuk acara pernikahan atau hal-hal formal yang lainnya. Sebagai langkah awalnya mungkin teman-teman boleh menggunakan baju ini di mix and match gitu. Mungkin apalagi sekarang tuh kan udah banyak desainer-desainer hebat ya. Mungkin baju jumputan ini bisa diubah menjadi seperti vest, blazer, atau hal-hal yang lain gitu. Jadi lebih menarik lagi gitu, dimulai dari kita berpakaian.
1: Oke, jadi mix and match baju tradisional dan modern biar bisa dipakai sebagai baju harian.
6: Biar nggak dibilangin kuno gitu.
1: Biasanya kan kita pakai baju, kalau baju-baju adat gitu untuk acara-acara formal
7: biasanya cuma ditanya mau kemana, mau kondangan.
1: Mungkin dibiasakan pakainya untuk acara sehari-hari.
7: Kegiatan
1: sehari-hari. Oke, itu dari Keisha. Kalau dari Olivia nih apa nih? Langkah sederhana apa yang bisa dilakukan?
5: Kalau menurut aku sih kak, dengan memanfaatkan sumber daya manusianya sih kak ya, terutama kita sebagai generasi muda nih, Gen Z. Karena kan kita masih muda nih, kita juga bisa melakukan segala hal untuk bisa mempromosikan dan melestarikan dan menjaga warisan budaya kita kepada masyarakat luas gitu sih kak. Jadi ketika kita juga di era digital sekarang yang udah canggih, kita juga generasi muda bisa memanfaatkan hal tersebut untuk menyebarluaskan dan juga bisa mengedukasi kepada masyarakat luas, dan juga kita juga bisa mengedukasi ke sekolah-sekolah, karena kan kita juga perlu untuk memperkenalkan budaya kepada anak-anak yang masih sejak usia dini sih kak.
1: Oke, itu ya. Jadi dikenalin dulu budaya dari sejak dini ya. Lebih ke edukasinya ya. Oke. Ini sebagai penutup nih. Apa komitmen yang akan terus kalian jalankan akan dijalankan oleh putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan ini untuk menjaga warisan leluhur kita nih? Apa nih?
7: Boleh.
1: Komitmennya?
7: Boleh diwakilkan.
1: Siapa nih yang mau mewakilkan?
6: Mungkin tentunya seperti yang kita katakan tadi, PPKI ini bukan hanya sekedar ajang untuk bukan sekedar hanya ajang ya bercantik-cantikan, hal-hal yang seperti itu, tapi juga sebagai wadah untuk menjadikan generasi muda putra-putri terbaik untuk penghubung antara masyarakat dan budaya gitu. Jadi kita nggak cuman memilih gitu, tapi juga kita akan
7: seleksi ya.
6: Iya, kita juga akan terus membantu putra-putri ini untuk terus berkembang di putra-putri kebudayaan ini gitu.
1: Oke, jadi PPKI berkomitmen untuk selain memilih ikonnya, selain memilih yang layak menyandang gelar juga
7: winner,
1: yang winnernya ya pasti
6: ya,
1: itu berkomitmen untuk menjaga kebudayaan juga ya, yeah, dari balik layarnya.
6: Yeah, yeah, betul.
1: Jadi yang menang dimajuin tuh, tapi kamu kita bantu. Yang dimana,
7: iya, tetap bantu.
1: Tetap bantu gitu ya. Oke, okay, deh. Jadi dulur-dulur pendengar Rompat RR Palembang dan Dek Baja Sumba ya. Ini enggak rasa kita udah berada di penghujung acara. Sekarang udah pukul 13:56. Nah, perbincangan hari ini kita belajar bahwa pelestarian budaya itu bukan hanya tugas pemerintah atau pegiat budaya semata, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama nih. Di tangan generasi muda, budaya itu tidak hanya dijaga tapi juga dapat dikembangkan dan diperkenalkan melalui berbagai inovasi termasuk pemanfaatan teknologi digital. Yeah. Apalagi zaman sekarang. Teknologi apa? Media sosial tuh sangat masif ya. Jadi bisa tuh dipakai nanti ya buat menginfluence anak-anak muda lainnya. Ini terima kasih aku ucapin buat narasumber kita hari ini, buat Umay, buat Keisha dan Olivia ya, atas wawasan dan inspirasi dan juga semangatnya yang telah ditularkan nih ke kita-kita nih ya. Semoga diskusi ini tuh dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerah dan mendorong kita untuk terus menjaga identitas budaya Sumatera Selatan sebagai warisan yang berharga bagi generasi mendatang. Saya Cek Ewan pamit undur diri dan jangan lupa tetap dengarkan program Budaya Belajar Sumba setiap Sabtu hanya di Pro 4 Belajar Sumba. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: Prompar FM.
1: Prompar FM. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Prompat FM 91,7.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Sinyal 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM.

91.4 FM Perempat Bengkulu, di sana masih bersama Riri di siang hari ini. Dan tadi juga barusan kita simak sama-sama dari RRI Palembang di siaran budaya belajar Sumba. Dan kali kembali lagi di RRI Bengkulu. Dan Bengkulu memiliki banyak pilihan wisata yang menarik ya di sana, yang cocok mungkin dikunjungi di akhir pekan saat ini. Tidak hanya pantai yo, tapi juga kawasan sejarahnya, ruang terbuka hijau, hingga berbagai sentra kuliner yang menawarkan cita rasa khasnya daerah Bengkulu. Dan akhir pekan ini bisa jadi kesempatan untuk lebih mengenal potensi daerah sendiri sambil menikmati waktu bersama keluarga dan juga kawan-kawan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI
1: Pro 4 FM. Pro 4 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Adisa Lai Datrasu, kebersamaan kita di siang hari ini sudah menunjukkan pukul 14 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk Adisa Lai kebersamaannya dari pukul 10 pagi tadi hingga pukul 3 sore hari ini. Saya Riri, pamit undur diri, tetap dengarkan Perempat RRI Bengkulu dan nanti dilanjutkan dengan rekan penyiar yang lain yang ngoni di sana hingga pukul 8 malam kelak yo. Kalau gitu Riri pamit, selamat menikmati akhir pekan, tetap sehat, tetap bahagia dan sampai jumpa pada siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Brendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Rendo Petang, Perompat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Petang, Pro4 RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya, tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah,
2: Arizana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah. Dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata. Dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara

disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat dimana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robi Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sampai jam 17 kelak di sana. Kisinan lah di sana. Dengarkan. Itu kisinan satu jadi judulnya. Tidak. Masih ada beberapa single sebelum kita menuju jam 17 waktu Indonesia Barat di sana. Kelak udah Miko lagu-lagu daerah Nusantara bakal kami hadirkan ke ruang di sana. Kita dengarkan dulu lah. Tadi kisinan satu, kita beralih ke kisinan dua.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Petang, Pro4 RRI Bengkulu. Pro4 FM. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Kenal khususnya yang berasal dari daerah Kito itu caknya macam-macam juga sih penyebutannya di sana di daerah Lebong misalkan atau kawan-kawan Lembak misalkan itu mungkin namanya bedil ayo atau bedil air ya kan. Kalau tiba di Bungkulu mungkin ada juga yang ngeceknya bedilan. Ya dak. Masih ingat kan di sana kan? Seperti namanya, nah menggunakan kata bedil, permainan tradisional itu kaitannya kayak tembak-tembakan. Ya kan? Dalam proses bermainnya. Dalam permainan itu para pemain bakal saling bersaing terus nembak lawannya kayak senjata masing-masing. Nah, mulai nostalgia. Namun jangan bayangkan kalau permainan itu dimainkan di area terbuka ya di sana seperti perang-perangan pada umumnya. Permainan bedil itu justru dimainkan di area air juga. Bisa di sungai ataupun kolam, ya kan? Terus juga untuk di sana yang mungkin agak-agak lupa. Coba anu dak permainan itu dulunya tuh. Nah, coba nginget dulu di sana. Bedil itu jadi salah satu permainan tradisional dari daerah Bengkulu. Terus juga banyak dimainkan kayak anak-anak dulu. Anak-anak kini entah nyo masih tahu, nyo tahu atau tidak. Permainan itu biasanya dimainkan pas petang. Ya kan? Ketika lagi ngumpul kayak kawan-kawan di waktu luang. Dinukil dari buku Seno Unri Rahmadona, judulnya Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya Permainan Tradisional Anak Bengkulu, kata bedil ayo disebutkan berasal dari bahasa Lembak dan berkembang di Rejang Lebong Bengkulu di sana. Kata itu sendiri berasal dari maksudnya berarti bedil, kata itu sendiri berarti bedil air gitu nah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Namun itu juga menggambarkan tempat bermain permainan tersebut, sebab permainan bedil dimainkan di area air seperti sungai ataupun kolam dalam proses bermainnya. Selain itu, peluru yang digunakan untuk bermain juga menggunakan air, makanya itu jadi bedil air di sana. Ya, haliko bikin permainan tradisional itu cukup aman dimainkan ke anak-anak berbagai usia, ke tidak berbahaya juga kalau kenai tembakan dari lawannya. Permainan bedil bisa dimainkan ke dua orang dan saling beraduan. Namun permainan itu bakal makin seru kalau banyak anak-anak juga nak ikut. Ya kan di sana kalau banyak anak nak ikut bermain, tobo itu bakal dibagi dalam dua kelompok berbeda. Kelaknya dua kelompok itu bakal saling beraduan, selainnya dua kubu namun perang di medan pertempuran cik tena. Untuk bermain bedil ayo itu setio anak harus mempersiapkan senjatonyo atau bedilnyo. Senjata yang digunakan untuk permainan itu sendiri menggunakan bahan dasar bambu serik atau mirip ke peletokan gitu nah. Tio anak bisa ngambil seruas bambu panjang lebih kurang 50 cm. Dem tu bambu yang dipotong itu bisa dilubangi bagian dalamnya sedang lidi ya di sana. Kelaknya tio anak bisa cari ruwe bambu kecil namun dimasukkan ke dalam lubang itu. Terus juga pastikan bambu yang digunakan itu memenuhi segala lubang itu. Jadi bisa narik air jadi peluru dari bedil itu di sana. Ada juga kalau dulu itu zamannya jadi pakai pena, ya kan? Pakai pena terus kulit buah cupa. Kalau segala persiapan tersedia, permainan bedil iko dimulai saat itu juga. Pemainnya bisa menentukan area bermain yang bakal digunakan, entah itu di sungai atau kolam. Kalau di Bengkulu dulu itu bisa putik jambu air, ya kan? Bisa kulit buah cepat tadi itu yang saya kece tadi itu. Itu kalau senjatonya alat risi penuh,
Dia pemain

itu bisa langsung nyerang pihak lawan. Para pemain bisa nembakkan air ke tiap sisi anggota tubuh lawan. Tidak ada batasan waktu untuk permainan Nico. Para pemain pemain itu bisa saling nembak-nembak. Sampai ditak lah istilahnya, ada. Sampai sebelum maghrib gitu dah. Sampai litak juga. Kering-keringan, sama-samasahan. Dan tuh ada juga berhenti kalau ada tidak teluk lagi. Lagi sakitan kalau. Itu untuk nanti menggulu ya di sana. Ya. Jadi tetap permainan, cara permainan samu. Cuma itu tadi, kalau pelurunya peluru air istilah kasar, istilah katanya ya kan, peluru air di daerah lebong dan juga di daerahnya itu ada sungai atau kolam. Jadi kalau di Bengkulu, kalau saya sendiri banyak kebanyakan bedil yang pelurunya ikut tadi, utik jambu air atau kulit buah cupat tadi itu nah, yang orang-orang itu nah, ya kan. Tapi kebanyakan kalau misalnya di sekolah, kawan-kawan itu mulailah misalnya pakai pena, pena itu tuh pena pil, terus pena snow itu kan itu mulai rusak itu tuh. Balik-balik ke rumah lah kena amuk kayak gaya ulo. Lama tidak dikamuk, baru beli pena, lah rusak lagi, jadi pedilan. Yalah, itu tadi sedikit informasi untuk di sana pada petang hari itu mengenai bedil, permainan tradisional tembak-tembakan dari Bengkulu. Kini jam 17.32 menit waktu Indonesia Barat di sana. Kita beralih ke lagu Nasbuako, tetap di Prompa FM, Suara Budaya Bengkulu.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulau, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matheus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matheus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matheus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matheus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Big baby.
1: 10 Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah.

kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak. Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompata FM 91,7 Suara Budaya Tuntung.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an.

Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Perancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat dimana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robi Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Rompad FM.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

107,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 Pro FM, suara budaya mukul. Terima kasih ya sana masih ngadengin kami di 91.7 atau RRI Digital. Lu kenal Veronica Ko, Eko Show ke Ferry Klau lah di sana dengarkan. Dan Ko single penutup ya untuk Berendu Petang edisi hari Ko 6 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan di sana. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah penyebutan dan sebagainya ya. Demiko ada ingin berhenti yang mulai di sana di Senandung Bumi Merah Putih sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, saya Hari Andika pamit. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di sana. Assalamualaikum.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak iko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu sibuk nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu itu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
4: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
0: Prompat FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak segalonyo, balik lagi ke saya Inga Miranti yang bakal ngawani adik sanak segalonyo selama beberapa jam ke depan. Dan kali ini masih di Senandung Bumi Merah Putih, kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa. Di sini udah ada Donga Awandri Akbar. Halo Donga. Oke, jadi ada sanak segalonya, ini udah ada Donga Kito, ada Donga Awandi Akbar, dan di sini kita bakal bahas seputar literasi. Untuk tema kita malam iku itu tentang relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional RI tahun 26, kolaborasi untuk gerakan literasi berdampak dan berkelanjutan. Nah, untuk adik sanak segalonyo yang gak mungkin gabungan kayak kami melalui layanan WhatsApp, itu bisa di 0811 7816 544. Sekali lagi, untuk adik sanak yang gak gabungan melalui layanan WhatsApp, bisa di 0811 7816 544. Atau untuk yang gabungan ke kami melalui layanan telepon, bisa di 0736 7321 994. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kalau kece orang tuh tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita bahas tentang tema kita malam iko, mungkin alangkah baiknya kita kenalan dulu dak sih ke narasumber kita malam iko. Boleh dong ya kenalan dulu ke adik sanak malam iko.
1: Oke. Selamat malam adik sanak segalonyo yang ada pada malam minggu ini ya. Begitu luar biasa malam minggu ya. Mungkin tadi sempat lewat di depan kantor RR itu begitu padat ya malam mingguan malam ini ya. Karena memang tanggalnya tanggal cantik ya.
0: Iya.
1: Tanggal 6 bulan 6 2026.
0: Iya, kayaknya banyak orang yang lagi anniversary.
1: Iya, apalagi tadi melihat banyak juga undangan kan hari ini.
0: Iya, undangan pernikahan banyak pernikahan. Juga yo. Dan memang kebetulan untuk jalan menuju RR ini mendekati area Belunggu ini memang lumayan padat ya dong ayo.
1: Luar biasa padat, padatnya.
0: Macet adik sana. Jadi untuk adik sana segalonya yang mungkin lagi ada di Belunggu, mungkin selamat menikmati malam minggu ini, tapi tetap hati-hati yo, tetap karena padat. Oke, kira-kira Donga Awan. Nah, kita panggil Donga Awan aja ya.
1: Iya betul.
0: Donga Awan, kesibukan akhir-akhir ini apa nih kalau boleh tahu?
1: Kesibukan yang pertama memang saat ini baru kita nih terpilih, alhamdulillah terpilihnya jadi relawan literasi masyarakat Perpusnas RI tahun 2006 ya. Kebetulan saya ikut seleksi dan juga alhamdulillah terpilih untuk lokasi tugasnya di Benteng Bengkulu Tengah, ingat.
0: Masya Allah.
1: Kalau tugas sebelum apa, kalau mungkin kesibukan sebelumnya ya pasti kegiatan komunitas. Saya juga punya ada komunitas teras literasi Bengkulu ya, bersama kawan-kawan mahasiswa. Dan juga kalau pekerjaan pendamping sertifikat halal ya.
0: Masya Allah, luar biasa ya. Oh, jadi memang udah ada ketertarikan sendiri ya dengan dunia literasi ini dong ya?
1: Betul, betul.
0: Kalau boleh tahu, mulai ada ketertarikan ke dunia literasi ini dimulai dari kapan tuh dong?
1: Waktu saya mengikuti beberapa kegiatan sewaktu baru-baru masuk kuliah itu, kegiatan di beberapa komunitas yang memang dia itu konsen untuk mengenalkan budaya literasi ya. Misalnya sering itu ada diskusi bedah buku kan. Sudah itu juga relawan mengajar ke desa-desa, pelosok desa ya. Beberapa kali itu saya mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas yang memang kegiatan-kegiatan literasi. Misalnya pernah saya ikuti itu di Lebong Tandai ya.
0: Okay.
1: Batavia kecil kayaknya itu kan. Pernah ngajar di situ, memang ngajarnya bukan ngajar sebulan, tapi itu berbekas lah di gitu kan. Dan juga saya ingat beberapa juga di kegiatan internal kampus juga itu beberapa seminar misalnya seperti itu kan begitu luar biasa pembicara narasumbernya itu, kalau dia itu ternyata memang menyukai dunia-dunia literasi kan.
0: Oke, tapi kalau kita ngomong-ngomong tentang literasi nih kan, Donga sendiri berarti udah ada wadahnya kan untuk mencurahkan dengan kegemaran literasi tadi ya, kan Donga yo. Nah, kira-kira apa sih yang ngebuat Donga sendiri, padahal udah terjun, udah ada wadahnya, wadahnya tentang literasi ya. Apa yang ngebuat Donga tuh tertarik lagi nih gabung jadi relawan literasi masyarakat atau relima ini tadi?
1: Iya, Yang pertama cakupannya yang lebih luas, okay, ya kan. Kalau misalnya komunitas itu mungkin cakupannya mungkin yang memang kita terdekat itu misalnya yang seperti sekolah misalnya kan sudah itu para teman-teman mahasiswa. Nah, kalau ini cakupannya ke masyarakat ya. Bahkan kalau bisa tembus ke masyarakat desa, mulai lapisan dari anak-anak sampai lansia ya kan. Kita itu juga ada pendampingan untuk minat baca pada keluarga ya kan, literasi keluarga. Nah, itu luar biasa. Apalagi misalnya kita sudah ada legalitas ya, artinya gerak gitu bisa lebih ini lagi, lebih konsen lagi kan. Nah, itu yang menjadi ketertarikan. Selain itu ya saya pikir kita punya tanggung jawab sebagai pemuda, sudah itu juga yang mengenyam pendidikan ya. Kalau dosen saya ngomong tuh konsep syukur tuh enggak mensyukuri apa aja yang kita terima. Kalau bisa kita berikan juga untuk ya dampak positifnya ke yang lain-lain yang sudah kita terima. Misalnya kan karena kita mendapat pendidikan, coba kita bagi sedikit-sedikit pengetahuan ataupun tentang keterampilan di masyarakat. Nah, itu yang menjadikan topik kita itu ibaratnya gotong royong lah untuk literasi kita bersama.
0: Oke nih, berarti untuk Relima ini lebih terstruktur lagi ya kegiatan-kegiatannya ya dong ya. Nah, kalau boleh tahu

0: misalnya meningkatkan apa melestarikan lagi misalnya bahasa daerah melalui lomba tutur bahasa daerah. Nah itu yang ada ya. Selain itu juga ada konten literasi ya. Nah, konten literasi ini juga bagaimana mengaitkan aspek literasi dan mengangkat juga, mempromosikan juga daerah gitu, keunggulannya apa, misalnya kan, misalnya di Benteng itu punya misalnya batik seperti
1: Ya,
0: itu
1: batik
0: diangkat,
1: sebenteng.
0: ya kan? Sudah itu punya misalnya fauna ataupun flora endemik yang di situ kita angkat gitu kan.
1: Oke.
0: Selain juga memperkenalkan misalnya tuan rumahnya perpustakaan daerah juga itu menjadi ajang promosi bersama.
1: Oke. Nah, kalau kita ngomong tentang itu tadi, berarti menurut Donga sendiri, ngapa sih di literasi di Indonesia ini masih jadi isu penting?
0: Sangat penting karena yang saya pahami supaya negara ini apa supaya SDM kita ini maju ya kuat, tantangannya itu bukan tantangan lagi yang misalnya yang bersifat penjajahan, tetapi yang bersifat dampak-dampak negatif misalnya berita kebohongan ya kan, kriminal di melalui apa tuh digital. Nah, ini cara memperangi itu memperkuatnya melalui pemahaman. Pemahaman bisa dikuatkan dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bisa munculnya karena kita harus punya budaya literasi. Kita tengok tokoh-tokoh kita dulu, para-para founding father kita, pendiri ya bangsa ini, itu orangnya yang sangat kuat membaca, ya kan? Sangat banyak ini apa baca buku, baca bacaannya. Nah, ini yang harus saat ini yang harus kita apa gaungkan terus. Nah, tapi kalau tadi misalnya bersifat hanya individu, nah itu tidak akan terjalan. Makanya kita harus berkolaborasi bersama-sama. Ya, kalau apa RE5 ini kan program strategis nasional, instrumen nasional purpus NAS, bagaimana caranya yang apa konsepnya itu top down ya. Jadi tetap untuk meningkatkan budaya baca dan juga kecakapan literasi. Nah, kenapa top down? Ya dari apa? Dari atas sampai bawah, dari akar akar rumput. Jadi programnya tetap dengan catatan ada unsur pemberdayaan masyarakatnya. Nah, itu.
1: Oke, kira-kira nih Donga sendiri selama jadi relawan RE5 ini, ada gak sih pengalaman yang memang udah sangat berkesan nih selama jadi relawan RE5 ini?
0: Kalau ini saya
1: Oh,
0: baru-baru
1: baru.
0: ya tanda tangan kontrak itu kalau salah tanggal 20 tanggal 31 Mei kemarin. Nah, mulai
1: Oke.
0: turunnya apa turunnya apa tuh tugas ya, itu masuknya tanggal 1 Juni. Nah, masih baru.
1: Oke.
0: Karena saya ikut seleksi yang 2026.
1: Ini berarti udah ada dari lama ya RE5 ini ya, dong
0: Mbak,
1: ya?
0: ini dimulai tahun 2025 ya kan. Nah, ini tahun kedua.
1: Oh, ini tahun kedua. Untuk kota Provinsi Bengkulu sendiri itu apa memang sudah ada setiap kabupaten kota atau memang ada beberapa yang memang belum terisi nih? Karena kan masih baru tadi kan?
0: Iya, betul. Yang setahu saya bahwa 2025 itu cuman 4 kabupaten kota yang ada. Kota Bengkulu sudah itu Kaur, Bengkulu Selatan dan Lebong. Ya. Nah, tahun 2006 ditambah lagi 4. Ya. Ditambah lagi Kepayang, Bengkulu Tengah, Seluma, Rejang Lebong. Ya. Delapan kabupaten kota yang terisi. Yang belum terisi itu ada di kabupaten gitu itu belum ada itu di Bengkulu Utara sama Mukomuko ya. Semoga saja tahun 2027 kita lengkap ya.
1: Amin.
0: Lengkap.
1: Oke, kalau kira-kira nih dong ayo untuk masuk menjadi bagian RE5 itu apakah memang ada syarat umumnya atau apa sih ketentuannya?
0: Kalau syarat umum ada ya, pasti ada ya. Tapi saya ingin bahas tentang syarat khusus saja ya.
1: Oke, boleh.
0: Syarat khususnya itu adalah dia itu punya riwayat ataupun pengalaman itu minimal 2 tahun berkecimpung di dunia literasi ya. Maksudnya mungkin dia selama 2 tahun mungkin

0: pernah melakukan kegiatan-kegiatan literasi, ya kan? Entah itu bentuknya yang memang bersifat individu ataupun berkelompok, misalnya tadi ada komunitasnya, ada yayasan, misalnya seperti itu. Nah itu syarat khusus ya. Kalau syarat umum yang saya tahu umurnya minimal kalau tidak salah 20 ya, 20 sampai 35 kalau saya tidak salah ya.
1: Untuk sistem kontraknya itu memang berapa tahun tuh?
0: Dalam ini saya 6 bulan ya. Setiap
1: bulan.
0: Tahun itu bisa diperpanjang. Tapi tetap dengan catatan bahwa ada proses seleksi lagi.
1: Terus mengikuti ya. Oke. Kirui udah tanda tangan kontrak, perpanjang aja udah ikut seleksi lagi.
0: Masih ada tetap peluang karena dari 2025 yang lama itu semuanya terpilih kembali lagi.
1: Daftar lagi ya?
0: Daftar lagi ya. Mereka ikut seleksi lagi dan terpilih lagi.
1: Nah, setelah kakak Donga sendiri terjun di dunia literasi, terus juga sekarang udah alhamdulillah udah ikut Relima ya, lebih terorganisir lagi berarti relasinya. Dari kakak sendiri kan sebagai orang Bengkulu nih. Nah, cak mana sih pandangan kakak tentang literasi Bengkulu ini?
0: Tetap saja bahwa lo saat ini di Bengkulu saya tidak membawa data pastinya ya kan, tetapi kesimpulannya adalah bahwa budaya literasi kita itu masih lemah, ya kan? Ya, masih menjadi sebuah perhatian khusus. Beda seperti daerah-daerah yang percontohan, kota-kota contohan misalnya Bukit Tinggi, itu tinggi, Sumatera Barat itu tinggi ya. Sudah itu misalnya kalau di Sumatera Sumatera Barat misalnya itu kan, sudah itu misalnya di Jogja, DIY kan itu juga tinggi, Jakarta ya kan. Tapi itu karena faktornya utamanya apa? Lingkungan ya. Jadi kalau lingkungannya itu kuat dalam meningkatkan budaya literasinya, maka itu mendorong peningkatan indeks peningkatan literasi kita ya. Nah, sedangkan yang Bengkulu mungkin masih menjadi kendala-kendala. Nah, kendala-kendala itu tidak hanya dari lingkungan. Saya pikir faktor pendukungnya masih kurang juga, misalnya bahan bacaan atau bukunya masih kurang misalnya, ataupun perpustakaan-perpustakaan masih banyak yang belum berdiri ya, taman-taman bacanya belum banyak berdiri misalnya di desa, misalnya di kantor desa ya kan. Sudah itu misalnya di sekolah-sekolah. Nah, ini yang harus kita terus sama-sama kita perhatikan kan. Sudah itu kita dorong ya, supaya kalau sudah ada wadahnya ya kan, misalnya ini ada perpustakaan nih, misalnya perpustakaan desa nih kan. Nah, itu kita sudah bisa untuk berupayakan untuk mendorong misalnya anak-anak ya kan, kita pendekatannya misalnya ibu-ibu, karena semua aspek itu butuh literasi ya. Mulai misalnya kayak ibu-ibu itu butuh literasi misalnya berjualan ya, seperti itu ya. Anak-anak misalnya kita kenalkan dengan minat baca misalnya kita suruh kita arahkan untuk bisa baca-baca buku cerita dongeng. Nah hal-hal yang seperti itu yang harus sama-sama kita lakukan.
1: Berarti masih menjadi perhatian khusus. Untuk literasi di kota Bengkulu ini. Nah, ada sana segalanya. Sebelum itu ada beberapa lagu nih, karena kita masih banyak nih pertanyaan yang bakal kita tanyakan kayak dong kita di Malam Iko. Tapi sebelum itu, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, ada beberapa lagu yang bakal mengudara dulu di ruang dengar Adik Sanak Segalonyo. Jadi untuk Adik Sanak Segalonyo, tetap stay di RRI Pro 4 Bengkulu.

0: 10, Suara Budaya Nusantara.
1: Sembilan satu koma tujuh RRI Pro 4 Bengkulu Suara Budaya Nusantara. Ada senang segalonyo masih kayak saya Inga Miranti yang ngawani ada senang segalonyo di mana Miko di Senandung Bumi Merah Putih dan masih kena narasumber kita yang luar biasa di sini masih ada Donga Awandri. Oke tadi kita udah bahas sedikit yo tentang relima yo Inga yo, Donga yo, relawan literasi masyarakat. Oke. Dan tadi kita udah ada bahas tentang literasi Bengkulu dikit-dikit menyenggol-menyenggol. Nah, kalau kita masih bahas tentang literasi Bengkulu nih Donga. Kalau dari Donga sendiri nih untuk apa yo? Program literasi di Bengkulu ini udah memadai atau cak mano tuh Donga atau masih harus digempur lagi?
2: Kalau saya lihat bahwa tetap harus gitu gempur,
1: okay.
2: Gempur terus sampai memang kalau untuk indeks puasan itu tidak ada, tetapi indikator bahwa ada proses yang signifikan itu yang kita butuhkan. Dengan nah program-program yang memang perlu gitu genjot tuh kan, bisa mungkin membaca nyaring, ya kan, mengulas buku, ya, meningkatkan cerita berbasis bahan ajar. Sudah itu resensi buku, baca diskusi aksi, ya kan. Sudah itu yang paling penting adalah sekolah keluarga literasi, ya. Nah, bagaimana membangun literasi itu dimulai dari keluarga.
1: Ya. Oke, berarti dimulai dari lingkup kecil dulu,
2: nah,
1: dong, ya.
2: Iya.
1: Oh. Berarti kita harus ngasih apa ya informasi itu ke orang tua dulu atau calon orang tua?
2: Yang memang kalau itu ya. Sudah inilah sudah berkeluarga ya kan, namanya berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga mungkin apa ya istilahnya itu kan literasi pranikah tuh,
1: okay.
2: Kan
1: itu kan perlu mungkin itu. Ya ditambah perlu. Lagi sebelum nikah ya,
2: ya perlu
1: literasi mungkin. Pranikah boleh tuh jadi program dong ayo.
2: Boleh. Kita usulkan ke KUA
1: iya. Mas ya. Karena kan itu bakal berhubungan dengan parenting keluarga.
2: Betul,
1: ya. Itu harus kayaknya itu program yang lumayan menarik gitu dong ah.
2: Iya, saya pernah melihat apa ya? Saya pernah menonton sebuah podcast atau memang seperti diskusi ataupun ini ya, kegiatan bahwa di Indonesia itu untuk literasi di keluarga itu memperhatinkan.
1: Okay.
2: Sangat memperhatinkan. Karena kenapa? Karena banyaknya apa ya? Ibaratnya itu snowball lah ya kan, permasalahan-permasalahan banyak terjadi keluarga itu karena memang minim literasi. Ya tadi disebutkan dengan Inga Miranti kan bahwa parenting ya, itu sangat dasar itu. Kalau secara sosiologi keluarga itu dalam nuclear family itu peran-peran dan tugas-tugas keluarga itu banyak yang tidak mengetahui, apalagi memahami. Ya kan?
1: Iya, langsung nikah-nikahnya.
2: Nah, itu. Kalau jodoh sudah datang, maka nah,
1: langsung. Iya. Tanpa ada kesiapan itu.
2: Iya, perlu juga. Mesti harus ada kesiapan kalau saya ngomong itu kesiapan pengetahuan inilah, pengetahuan tentang membangun keluarga, ya kan? Karena keluarga yang terbaik itu adalah keluarga yang memang dibangun dengan pondasi-pondasi
1: yang kuat,
2: pondasi agama, pondasi pendidikan, ya kan? Kalau dalam tugas keluarga itu ada tuh peran keluarga itu, peran keluarga sebagai pendidikan, peran keluarga sebagai agama. Nah, yang terjadi sering itu permasalahan-permasalahan keluarga, misalnya KDRT ataupun mohon maaf misalnya perselingkuhan dan sebagainya. Karena mungkin dasarnya tidak mengetahui bahwa banyak sekali peran yang harus dijalankan.
1: Okay. Okay.
2: Kurang lebih saya itu ingat-ingat adalah 10 ya. 10 peran keluarga yang harus diketahui
1: ya. Itu kurang lebihnya
2: ya.
1: Siapa tahu ya. Lebih banyak
2: bisa jadikan lebih-lebih lagi sekarang sesuai tuntutan zaman.
1: Oke. Nah kalau kita ngomongin tentang literasi dan anak muda nih sekarang dong ayo kan.
2: Okay.
1: Pasti kalau anak muda tuh tidak jauh dari sosial media.
2: Betul sekali.
1: Dengan itu. Dunia digital.
2: Nah
1: kalau dari Inga Donga sendiri kan sekarang banyak anak muda tuh yang lebih suku atau lebih sering lah main media sosial. Nah cak mano caronyo menjadikan media sosial itu sebagai sarana literasi untuk anak muda?
2: Yang pertama memang kita harus kampanyekan dulu bahwa sebenarnya ada dua sisi nih Ya, kemajuan teknologi kita tuh ada dua sisi. Satu memang untuk hal-hal yang positif, ya kan? Karena ini akan mempermudah pekerjaan-pekerjaan bagi manusia. Tetapi bagi yang tidak memahami kegunaannya, ya kan? Ini akan menjadi negatif, ya. Terutama zaman sekarang itu yang sering saya lihat itu yang cukup membuat miris adalah anak balita sudah dikenalkan dengan gadget.
1: Ya. Nah, banyak itu memang ya. Sekarang.
2: Padahal keluar apa mungkin orang tuanya harus pahami, ya kan? Satu, kesiapan dia menerima informasi, mencerna informasi. Yang kedua, bahaya terhadap mungkin dari sisi matanya, ya kan? Nah, itu menjadi prihatin. Nah, itu tadi pentingnya literasi di keluarga, kan seperti itu. Yang selanjutnya adalah bagi anak muda, ya kan? Karena begini, kecenderungan anak muda itu lebih menyukai yang bersifat hiburan.
1: Iya, betul.
2: Hiburan. It's okay kalau hiburannya yang positif, yang mengandung memang kreatif-kreatif. Nah, yang terjadi itu dia menganggap itu hiburan, tetapi itu memberikan dampak negatif. Ya, mohon maaf, banyak sekali yang kita lihat di media sosial itu konten-konten negatif yang belum sepantasnya mungkin. Ada batas-batas usia kan untuk melihat itu, dia merespon itu. Akhirnya dia terhegemoni, amun bahasanya itu terilhami, nak ngikut-ngikut, nak nyontoh-nyontoh kan.
1: FOMO aja ya.
2: Iya. Pacaran di usia misalnya SD, itu iya. Terjadi itu di konten-konten itu.
1: Udah banyak itu. Ah. Banyak juga anak SD yang gak ikutan.
2: Iya. Nah, digoreng-goreng dikit dengan yang tua-tua nih kan, termasuk saya. Ini bahaya ini. Baru SD, SMP sudah memamerkan kemesraan di mensos. Nah, itu sangat bahaya bagi generasi sekarang, ya kan? Karena mengapa? Benteng terakhir itu di literasi, ya. Memfilter, membentengi dari hal-hal itu adalah lewat literasi. Diberikan pemahaman, ya kan? Mungkin tidak hanya dari literasi yang bersifat formal kan, pendidikan, tapi juga dari sisi budaya, dari sisi agama. Nah, ini yang harus kita terus gaungkan by action juga, ya kan. Tidak boleh hanya sebatas apa ibaratnya tuh teori-teori terus kan, praktik harus di lapangan juga. Nah, ini yang kita harus sama-sama melakukan, berkolaborasi, ya. Termasuk saya sangat berterima kasih pada RRI Pro pada malam ini salah satunya bentuknya, ya kan, bagaimana mengimplementasikan, mengkampanyekan gerakan-gerakan literasi di masyarakat, terutama masyarakat Bengkulu.
1: Oke, berarti di Bengkulu masih minim literasi juga ya dong, ya. Masih harus didongkrak lagi
2: terus didongkrak, ya kan?
1: Tentang literasinya. Betul. Oke, kira-kira kalau menurut Donga sendiri kan banyak orang ngomong tuh kalau mahasiswa tuh merupakan agen of change.
2: Nah, betul sekali.
1: Nah, berarti mahasiswa itu udah harusnya ya menjadi orang yang ikutlah menyuarakan atau mengkampanyekan tentang literasi ini tadi kan. Nah, kalau menurut Donga nih, ada gak sih pesan Donga tentang mahasiswa yang mungkin ya masih ado sekarang, tentang mahasiswa yang masih acuh lah tentang literasi ini?
2: Kalau seperti itu ya, saya harap untuk teman-teman adalah ya, karena begini ya, kebutuhan literasi itu memang tidak bersifat fisik ya. Karena mungkin dirasa belum ada outputnya, belum ada feedbacknya saat ini, belum ada manfaatnya saat ini. Mungkin dia seperti itu kan, atau manfaat secara langsung. Tetapi pahamilah, sadarilah kalau kita punya budaya literasi, sering membaca, sering menulis ya, insya Allah itu keberlanjutannya akan kemanfaatan akan keberlanjutan dan akan hadir di akan masa datang ya. Pengetahuan misalnya contohnya. Saat ini misalnya saya masih belum berkeluarga nih, single kan. Siapa tahu berkeluarga nanti saya punya pemahaman dan pengetahuan sehingga bisa untuk menjalankan peran saya sebagai orang tua melalui literasi. Oh, saya paham waktu dulu saya pernah baca buku ini misalnya kan, cara mendidik anak seperti ini. Nah, itu sangat penting ya. Okay. Bagi generasi muda saat ini, generasi yang keren itu adalah generasi yang memang punya budaya literasi.
1: Sebenarnya sih lebih ke banyak anak-anak muda sekarang tuh yang mungkin malas membaca ya dong.
2: Nah,
1: ayo.
2: Itu.
1: Nah, jadinya memang ada beberapa sempat terlintas, saya pernah dengar nih, ada beberapa anak muda atau kawan-kawan yang pernah nanya, emangnya apa literasi itu cuma tentang baca buku aja?
2: Literasi baca buku?
1: Iya, menurut dong itu cak mana? Apakah literasi itu tentang baca buku aja? Atau sebenarnya itu berbicara tentang literasi itu sebenarnya bukan tentang berbicara baca buku aja? Atau ada hal yang lain?
2: Nah, memang topik utamanya bukan, apa topik utamanya memang baca buku, itu dasarnya dulu ya, dasarnya dulu. Tapi untuk cara untuk mengimplementasikannya itu tidak hanya batas baca buku seperti itu, ya kan? Ada istilahnya itu ya diskusi, dialog, nah itu boleh itu ya. Nah, terkadang untuk menyerap informasi yang baik itu kita butuh pedoman tetapnya dulu. Ibaratnya mangkoknya ke depannya untuk cara mengemasnya boleh kok, dari apa? Dari konten boleh,
1: ya kan? Oh iya, yang lagi heboh.
2: Banyak sekarang konten-konten misalnya vlogbook, ya kan? Nah, itu. Bagaimana kawan-kawan itu mengemas mengemas bahan bacaan itu lebih mudah untuk disampaikan lagi dengan cara konten aja lagi. Ya, sudah baca misalnya kan buku A, nah dipresentasikan atau kan ibarat itu diresensi dengan singkatnya isi buku itu disampaikan ya melalui konten. Bahkan menggunakan visual-visual, ya kan, seperti itu isi kontennya bisa. Karena itu hal yang paling cepat menurut saya, tapi tetap fundamentalnya kita harus punya punya bacaan, ya kan? Dari mana sumbernya, ya kan? Karena memang buku itu dari apa ya, katakanlah dari buku itu pengetahuan tuh pikiran orang yang kita sampaikan kembali, tapi terstruktur. Nah, itulah hasilnya hasil dari buah pikiran tadi ditekstualkan supaya mudah untuk dibaca, diingat lagi, ya. Kalau diomongkan tadi apakah baca buku aja, ya saya pikir iya itu fundamentalnya, tetapi untuk cara untuk menerapkannya beda-beda, ya kan? Boleh. Ya. Mungkin lewat syair,
1: puisi
2: itu boleh kok, ya kan? Misalnya teatrikal musikal boleh, musik boleh, ya kan?
1: Oke nih.
2: Sebenarnya banyak cara untuk melakukan itu. Apalagi sekarang zamannya ya
1: teknologi.
2: Iya, teknologi. Kalau orang tua gitu dulu ngomong kan, "Woi, kami dulu terbatas, enggak ke sana." Nah, kini bahkan mungkin untuk tidak langsung ke perpustakaan kita bisa lewat ini, lewat HP saja, ya kan?
1: Oke. Sekarang udah banyak elektronik buku juga.
2: Iya, ya, e-book sudah itu. Ada memang portal-portal dari perpustakaan nasional, aplikasinya bisa itu diakses.
1: Oke nih. Nah, berbicara kalau kita ngomong-ngomong tentang literasi nih, Donga, menurut Donga sendiri, apa sih harapan Donga nih untuk gerakan literasi di Indonesia, tapi khususnya di Bengkulu ini sendiri?
2: Oh ya, kalau saya harapannya satu ya, semoga saja kita, karena gini, negara-negara maju, pendidikan-pendidikan maju itu didasari dengan budaya literasi yang tinggi. Ya. Okay. Misalnya Finlandia nomor satu budaya literasinya, Jepang, ya, Cina, Singapura, ya, itu tidak ada indeks ikonya, indeks literasinya rendah, tinggi semua. Orang... Makanya kalau kita nak maju, Bengkulu nak maju, Indonesia nak maju, ya kita tingkatkan juga budaya literasinya, ya kan? Itu kan ibaratnya peningkatan mutu pengetahuan, efeknya juga ke SDM. Nah, harapan saya adalah cuman satu hal. Kita beranggapan bukan lagi literasi itu yang membosankan, literasi itu tak berdampak langsung, ya kan? Ngabisi waktu. Bukan. Harapan saya adalah dengan adanya gerakan-gerakan literasi itu, baik yang memang terlembaga ataupun ibaratnya bersifat relawan, bersifat komunitas, kita memaknai dan memahami itu sudah di tahapan bahwa literasi itu penting. Ya. Nah, itu dulu harapan saya.
1: Oke. Nah, kalau dari Donga nih, seandainya kalau Donga dikasih kesempatan nih untuk nyampaikan satu pesan lah ke masyarakat Bengkulu, apa yang enggak Donga sampaikan?
2: Ayo adik sana, kalau bisa one book one man.
1: Oh, ya.
2: Okay. Bukan... Atau one book one student, ya.
1: Oke.
2: setidaknya buku apapun, misal novel boleh, tapi harus ingat batasan usia ya. Yeah. Misalnya nanti adik-adik yang masih SD itu terdapat buku romantis, nah ini ya maksudnya
1: payah ada, juga ya,
2: karena memang setahu saya memang ada ini ya, ada apa rekomendasi untuk batasan usia. Yeah, itu boleh ya. Yang penting adalah kalau bisa sekarang sudah untuk bisa meminat-minatkan baca terhadap kita sendiri, misalnya di adik-adik yang masih SD mungkin bisa buku, kalau dulu majalah Bobo, ya kan?
1: Okay,
2: kalau yeah. Sekarang mungkin sudah tidak ini lagi, terbit lagi kan, sepengetahuan saya. Ataupun sekarang ibaratnya elektronik book boleh kok, ya kan sekarang kan? Nah, itu. Misalnya hobi masak, itu boleh punya buku masakan seperti itu. Yang hobi fotografi, desain grafis dan sebagainya, boleh punya buku itu. Nah, bukunya bebas dalam konteks ya memang untuk kebaikan, ya kan? Sesuai minat baca boleh itu.
1: Berarti setiap segala lini kehidupan ini pasti ada literasinya.
2: Butuh,
1: ya.
2: Butuh
1: pengetahuan. Ya. Apapun itu, kita enggak ngelakukan apapun itu pasti ada bukunya ya. Mm-hmm. Entah itu masa, mm-hmm. entah itu fotografi atau mungkin public speaking juga.
2: Iya, betul.
1: Pasti
2: betul.
1: Ada buku. Betul. Jadi memang dasar hidup ini memang literasi ya. Oke nih. Oke, ada senang segalanya karena kita udah ada di penghujung acara nih. Tidak terasa sebenarnya masih banyak nih yang enggak ditanya-tanya sama Donga, Awan, tapi karena memang kita dibatasi oleh waktu adik sanak segalanya. Yeah. Tapi mungkin untuk adik sanak segalanya yang ndak mungkin masih ndak nanyo-nanyo atau yang ndak komen-komen atau mungkin ndak diskusi nih seputar literasi, boleh nih ngobungi Donga, Awan, Ri.
2: Boleh.
1: Di kalau seandainya menghubunginya boleh dihubungi di mana nih Donga?
2: Yang pertama boleh kita menghubungi itu, saya menerima apapun lah ya, misalnya teman-teman pengen donasi buku, oke. Okay. Pengen berkegiatan bersama, oke. Okay. Ataupun ibaratnya pengen ngobrol-ngobrol santai tentang literasi buku, boleh ya kan. Bisa dihubungi melalui akun IG saya, ya kan. Awandri underscore Akbar, ataupun di komunitas IG komunitas saya Teras Literasi Bengkulu, ataupun Relima Kabupaten Bengkulu Tengah, ataupun di Facebook bisa cari be Awandri Akbar kan, ataupun di TikTok bisa ya kan. Kalau WA pribadi saya mungkin ini ya, apa ibaratnya kalau nomor baru tuh agak terkejut,
1: iya,
2: misalkan
1: mungkin bisa dihubungi sosial media dulu medsos. Kan baru kalau memang okay. Ada yang lebih lanjut lagi yang ditanya boleh betul. Nanti lanjut ke WhatsApp. Oke. Tapi nih Donga, sebelum kita tutup nih, mm-hmm. biasanya kalau ada tamu itu kita bakal nanyo kato-kato hari ini dulu Donga. Boleh Donga minta kato-katonya Donga?
2: Kato-kato hari ini, burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di atas menara. Tingkatkan literasi sejak dini agar sukses menata masa depan bangsa.
1: Masya Allah, luar biasa di sana segalanya. Oke, di sana segalanya mungkin itu tadi yo kita ngobrol-ngobrol ke Donga Awan malam hari iko. Mungkin untuk yang nak tanya-tanya atau yang ndak lebih lanjut lagi ngobrol tadi bisa dihubungi di sosial media tadi Donga yo. Dan untuk malam ini kami mengucapkan terima kasih banyak Donga.
2: Terima kasih kembali
1: yang ndak mampir ke ya. Studio RRI Pro 4 malam hari ini, ndak berbagi ilmu, berbagi cerita, pengalaman ya. Ya. Dan pastinya sangat berguna dan bermanfaat lah ya untuk adik sanak segalanya karena ya. Ini berhubungan tentang literasi.
2: Betul. Misalnya malam mingguan dengar ya, ini kan bisa kan. Lah gitu kan.
1: Dapat informasi tentang literasi kan ya. Di malam minggu ini. Oke. Mungkin sampai di sini dulu adik sanak segalanya perjumpaan kita. Oke, Donga Awandri, terima kasih untuk adik sanak yang udah dengarkan obrolan kita malam hari ini. Dan untuk adik sanak segalanya tetap stay di 91,7 RRI Pro 4 Bengkulu karena setelah ini kita bakal masuk ke request lagu. Jadi tetap stay di RRI Pro 4 Bengkulu dan setelah ini ada beberapa lagu yang bakal mengudara di ruang dengar adik sanak segalanya.

0: Nikita.
1: Ada sana segalanya info inovasi Gema 24 antar SMP Negeri 24 Bengkulu untuk bidik juara. Semangat berinovasi terus tumbuh di sekolah-sekolah Kota Bengkulu seiring program pemerintah Kota Bengkulu yang dikomandoi Wali Kota Dedi Wahyudi mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui lomba inovasi sekolah. Salah satu yang kembali mencuri perhatian adalah SMP Negeri 24 Kota Bengkulu dengan program unggulan Gema 24, gerakan edukasi multi dimensi berkarakter 24. Kepala SMP Negeri 24 Kota Bengkulu mengatakan sekolah yang dipimpinnya memiliki pengalaman manis dalam ajang tersebut. Pada tahun 2024, SMP Negeri 24 berhasil meraih juara pertama melalui inovasi penggunaan aplikasi yang membantu guru mengoreksi hasil ujian secara lebih cepat, akurat, dan efisiensi dibanding metode lainnya. Berbekal keberhasilan itu, menurutnya, tahun ini SMP Negeri 24 kembali tampil dengan inovasi terbaru yang lebih berfokus pada pembentukan karakter peserta didik. Di mana melalui Gema 24, sekolah menghadirkan berbagai kegiatan edukatif yang dilaksanakan secara rutin setiap pekan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Nah, untuk informasi selanjutnya ada sana segalanya bisa langsung baca berita selengkapnya di rri.co.id atau bisa download langsung di RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak segalonyo, kita ada di segmen request lagu daerah. Nah, ini udah ada beberapa yang gabung ke kita melalui channel TikTok, di live streaming TikTok itu udah ada beberapa yang request lagu. Dan ini ada dari Cici. Ini dari Cici tadi tuh katanya rek ya kak ya untuk lagunya Anak Kunang. Sama titip salam untuk suamiku bisa, lagi LDM soalnya kak. Oke, untuk suaminya Mbak Cici, ingat Cici, semoga sehat selalu dan bisa cepat berkumpul dengan suami lagi. Semoga rindunya bisa terobati ya kakak ya. Dan tadi ada juga yang request lagu melalui layanan channel live streaming kita juga, katanya tadi tuh untuk request lagu ini. Assalamualaikum kakak, request lagu Seluma Bujang Belagam. Oke, dan ini juga ada dari Niko Ardiansa, katanya request lagu Seluma Aji Mato Simpang 6. Salam buat pendengar lagu daerah Ajo, ditungguin ya. Oke, terima kasih untuk ada sana yang udah komen-komen di live streaming TikTok RRI Perempat Bengkulu. Dan untuk ada sana segalonyo yang ndak gabungan ke kami di layanan WhatsApp, itu bisa di 0811 7816 544. Sekali lagi, yang ndak gabungan ke kami melalui layanan WhatsApp bisa di 0811 7816 544. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Ini dengan Riko Tanapata.
0: Oke, siap dong Riko.
1: Alhamdulillah sehat walafiat hari ini.
0: Oke. Ya sudah lah.
1: Di acara Senandung Bumi Merah Putih kok. Lagunya ini baiklah, lagu dari daerah Muko-Muko.
0: Lagu dari daerah Muko-Muko. Apa judulnya kira-kira dong?
1: Ini apa? Lagu ini apa?
0: Apa tuh?
1: Muko-muko mengimbau.
0: Muko-muko mengimbau.
1: Ya, lagu ini spesial untuk sang pencipta lagu ya, yaitu paman saya sendiri.
0: Oke.
1: Paman saya sendiri, Bapak Azhari. Selamat malam yang masih setia bersama kami di RRI Perempat walaupun kini masih dalam pengobatan mata. Dan juga salam-salamnya buat Niko Adriansa juga, si Cici di TikTok, kemudian yang dari live streaming di YouTube. Nanti juga saya ikutan di TikTok, tapi hanya ikutan saja di chat-chat TikTok.
0: Oke, okay, oke.
1: Aku sudah lah punya akun TikTok sendiri.
0: Masya Allah.
1: Ya, lagunya ditunggu ya, lagu Muko-Muko Mengimbau. Dari versi atau versi rock cover atau versi original, terserah.
0: Oke, nah, oke, oke.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam dong. Oke, di sana segalanya udah ada beberapa yang ngubung kita, baik melalui layanan telepon, WhatsApp, dan juga live streaming di TikTok. Dan setelah ini kita bakal dengarkan lagu requestan dari Adik Sanak Segalonyo. Tapi sebelum kita ke requestan Adik Sanak Segalonyo, ini kita bakal dengarkan dulu lagu dari Ica Herman, judulnya Permata Hati.

0: Tapi pernah nggak buat lagu yang menceritakan tentang pengalaman diri sendiri?
1: Setiap bulan cuma janji, Bang.
0: Habis. Bang, Mek? Nah. Bang, Mek?
2: Pernah.
0: Tentang
2: aku sendiri.

0: selama ini saya diam. Saya kira kalian tahu kalau kita bisa bangkrut kayak gini.
1: Siapa kau hasil sama pasal? Saya tuh capek, saya tuh kan buta sama tetangga.
0: Kalau kamu dengar sanggup,

0: Luar biasa, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Dangbet Bujang Belagang. Dangbet, keren sekali lagunya. Ini aku sampai terharu dengarnya, Dangbet. Dari lagu ini, bagaimana cara Dangbet memaknai hidup?
1: Apa ya? Kalau kita pilih baik, maka hasilnya akan baik. Kalau kita pilih buruk, maka hasilnya akan gelap. Dari dulu sampai hari ini, saya selalu berusaha untuk menjadi sosok yang belagam dan berusaha mengaktualisasikan diri, mengembangkan minat bakat sehingga bermanfaat untuk banyak orang. Seperti itu sih, Kak.
0: Luar biasa. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan paling meriah untuk Dangbet Bujang Belagam.

Ada senang segalanya, tidak terasa sekarang kita udah ada di penghujung acara. Udah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar adik senang segalanya. Dan untuk adik senang segalanya yang tadi udah gabungan melalui live streaming di TikTok ataupun juga dari WhatsApp dan telepon, terima kasih banyak. Dan untuk adik senang segalanya yang udah dengari mungkin obrolan-obrolan tentang literasi malam ini, terima kasih banyak. Untuk adik senang segalanya, terima kasih sudah bergabung, udah mendengarkan. Dan untuk yang lagi di jalan, mungkin hati-hati, selamat beraktivitas dan selamat malam minggu. Saya Miranti Mutiara Indah pamit undur diri dari ruang dengar adik sanak segalanya, tapi tetap stay di 91,7 RRI Pro 4 Bengkulu karena setelah ini masih ada ngobrol-ngobrol lagi bareng penyiar selanjutnya.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalunya habis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari

91,7 FM RRI Provat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana ditemenin Bagas ya. Balik lagi untuk sesi malam minggu iko. Wes, jadi sama ada sana tadi yang sudah ngikutin untuk serunya sama ingami ranti ya kan. Sesinya request lumayan lama 2 jam Bu. Jadi nah, dari yang belum ada kesempatan untuk sesi request sama ingan Miranti, boleh nih sama Bagas. Bagas tunggu sampai pukul 11 atau 23 waktu Indonesia Barat ya, maksimal untuk requestnya. Jadi nanti setelah pukul 23 kita akan hanya mendengarkan jazz music dari sana sampai pukul tutup siaran pada malam nanti. Jadi Bagas tunggu di 08 11 781 6544 atau

0: Prompar FM.
1: Ikan Pais. Seperti judulnya, lagu Ikan Pais ciptaan M. Alimi Habib menceritakan tentang nikmatnya ikan pais, makanan khas daerah Bengkulu. Konon, ikan pais menjadi makanan favorit Bung Karno sewaktu beliau diasingkan di Bengkulu. Bait pertama lagu ini menjelaskan proses pembuatan ikan pais yang menggunakan bahan dasar ikan yang dicampur dengan kelapa muda parut dan aneka bumbu. Potongan ikan yang sudah dilumuri bumbu lalu dibungkus dengan daun talas 3 lapis. Setelah itu, masih ditambahkan daun pisang sebagai lapisan terluar yang kemudian diikat kuat. Seperti kalimat dalam lagunya, dibungkus daun talas rapi-rapi, lalu diikat dengan tali mesiang. Tali mesiang adalah tumbuhan rawa yang sekarang sudah jarang ditemukan. Sekilas, membuat ikan pais memang tampak seperti membuat pepes, namun sebenarnya berbeda. Jika pepes bentuknya lonjong memanjang, maka ikan pais bentuknya nyaris bujur sangkar dan agak pipih.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya.

0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Arisna, Jasa Raharja Kantor Wilayah Bengkulu terus memperkuat sinergi dengan media massa sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi ke BETV yang dilakukan staf operasional dan humas Jasa Raharja Bengkulu, Nopiliansyah, pada Rabu 3 Juni 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen Jasa Raharja untuk menjaga hubungan kerjasama yang terjalin baik selama ini. Salah satu fokus utama yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang saat ini berlangsung di Provinsi Bengkulu. Melalui sosialisasi yang dilakukan, Jasa Raharja mengajak masyarakat manfaatkan program relaksasi pajak tersebut secara optimal. Selain meringankan beban administrasi, kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan juga menjadi bagian penting dalam mendukung tertibnya administrasi dan pelayanan publik. Kabar berikutnya di sana, mahasiswa UNIP kembali mengharumkan nama kampus di kancah internasional dengan meraih 2 bronze medal dan 2 penghargaan favorite poster pada ajang kelima International Youth Summit 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kompetisi yang berlangsung pada 30-31 Mei itu mempertemukan ratusan delegasi muda dari berbagai negara untuk berkompetisi dan bertukar gagasan mengenai inovasi serta pembangunan berkelanjutan. Tim UNIP terdiri atas Muhammad Abdul Dafa, Diodo Ar-Rahman, dan Anastasia yang tampil mempresentasikan karya ilmiah di hadapan Dewan Juri Internasional. Berdasarkan hasil penilaian juri, kedua karya tersebut berhasil meraih bronze medal pada kategorinya masing-masing. Selain itu, kedua poster ilmiah yang dipresentasikan juga mendapatkan penghargaan favorit poster melalui pemungutan suara peserta dan publik selama kegiatan berlangsung. Pada kegiatan sosial ekonomi, tim mengangkat karya berjudul What Makes Citizen Willing to Pay? Rebuilding Tax Moral Through Digital Engagement. Dan juga mempresentasikan dari negara-negara lain seperti Malaysia, Pakistan, Thailand, Maroko, Turkmenistan, dan South Sudan. Jadi kalian berkabar kita untuk pukul 23 waktu Indonesia Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

kisah inspiratif Islam. Riwayat dalam sirah sahabah Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, Tarikh At-Tabari. Suatu malam di masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar sendirian menyusuri jalanan Madinah. Ia sering melakukannya diam-diam untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya tanpa pengawalan dan tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara anak-anak menangis kelaparan. Seorang ibu tampak sibuk di depan periuk yang menggantung di atas api. Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Sang ibu menjawab, "Air dan batu. Aku hanya ingin menenangkan anak-anakku yang menangis karena lapar. Kuharap mereka bisa tertidur dengan mengira bahwa makanan sedang dimasak." Umar terdiam dan menangis. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta bantuan Amirul Mukminin?" Sang ibu yang tak mengenali Umar menjawab, "Apa gunanya seorang khalifah jika ia tidak tahu keadaan rakyatnya?" Tanpa berkata apa-apa lagi, Umar bergegas ke Baitul Mal, gudang harta negara. Ia sendiri memikul karung berisi gandum dan minyak di punggungnya. Pembantunya yang ikut berkata, "Biarlah aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin." Tapi Umar menjawab tegas, "Apakah engkau ingin memikul dosaku pada hari kiamat?" Sesampainya di rumah ibu itu, Umar sendiri memasakkan makanan, meniup api, dan tidak beranjak sampai anak-anak itu kenyang dan tertidur dengan senyum. Lalu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Celakalah engkau, wahai Umar. Apakah engkau ingin memimpin umat, tapi tidak tahu keadaan mereka?" Setelah anak-anak itu tertidur dalam kenyang, Umar duduk agak jauh, sambil memandangi wajah-wajah kecil mereka yang kini damai. Sang ibu pun berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai orang asing." Umar menunduk dan berkata lirih, "Besok datanglah ke Baitul Mal. Katakan bahwa kau dibantu oleh Amirul Mukminin semalam. Engkau akan diberi bantuan yang cukup." Mendengar itu, sang ibu tercengang. Ia baru sadar bahwa laki-laki sederhana yang memikul gandum, meniup api, dan memasakkan makanan untuk anak-anaknya adalah khalifah sendiri.

Adisena, jadi demikianlah siaran sepanjang hari ini. Terima kasih untuk Adisena sudah mengikuti program-program sepanjang hari ini, edisi 23, edisi 6 Juni 2026. Saya, Pakis Adi Santoso, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Adisena untuk hari ini, edisi 6 Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, 91,7 FM, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi adik sadar dimanapun Anda berada, bahkan dimana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4, mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Selamat mengikuti program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap diura, sekali merdeka tetap merdeka.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit, membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi, rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu, para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi
jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu musibah bisa jadi ya rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi. Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu. Melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi. Yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi. Sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan, imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki. Dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham. Dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana. Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39 adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31 adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha,
rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah. Karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasul-Nya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta. Tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret. Maka

Pencerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: Ada sana kabar gitu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa Universitas Bengkulu atau UNIB kembali mengharumkan nama kampus di kancah internasional dengan meraih 2 bronze medal dan 2 penghargaan favorit poster pada ajang International Summit 2026 yang kelima di Kuala Lumpur, Malaysia. Kompetisi yang berlangsung pada 30-31 Mei 2026 itu mempertemukan ratusan delegasi muda dari berbagai negara untuk berkompetensi dan bertukar gagasan mengenai inovasi serta pembangunan berkelanjutan. Tim UNIB terdiri atas Muhammad Abdul Dafa, Diodo Rahman, dan Anastasia yang tampil mempresentasikan karya ilmiah di hadapan Dewan Juri Internasional. Mereka bersaing dengan peserta dari berbagai negara termasuk Malaysia, Pakistan, Thailand, Maroko, Turkmenistan, dan South Sudan. Pada kategori sosial dan ekonomi, tim mengangkat karya berjudul What Makes Citizens Willingly Pay? Rebuilding Tax Moral Through Digital Engagement. Karya tersebut menawarkan gagasan untuk meningkatkan moral dan kepatuhan pajak masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital yang lebih partisipatif, edukatif, dan juga transparan. Informasi selanjutnya di sana, Jasa Raharja, kantor wilayah Bengkulu terus memperkuat sinergi dengan media massa sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi ke BTV yang dilakukan staf operasional dan humas Jasa Raharja Bengkulu, Nopiliansyah. Dan kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen Jasa Raharja untuk menjaga hubungan kerjasama yang telah terjalin baik selama itu. Selain mempererat komunikasi antar lembaga, pertemuan itu juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai program pelayanan yang tengah dijalankan. Salah satu fokus utama yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang saat ini sedang berlangsung di Provinsi Bengkulu. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan dari sana sampai pukul 10 kelak di sana bakal dikoni dengan saya Donga Kamal. Jadi tetap bersama kami di RRI Promot Bengkulu 91.7 FM.
1: Prompat FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Prompar FM.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Brondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: 07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Di sana Kabar Kito pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Perempuan Bangsa Provinsi Bengkulu menetapkan 8 program strategis yang akan menjadi fokus organisasi sepanjang 2026. Keputusan tersebut dihasilkan dalam musyawarah wilayah atau Muswil Perempuan Bangsa Bengkulu yang digelar di Kota Bengkulu pada 6 Juni kemarin. Ketua DPW Perempuan Bangsa Bengkulu terpilih, Ita Yunita, mengatakan program kerja yang telah disusun diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan kontribusinya atau organisasi perempuan saya PKB itu kepada masyarakat. Menurut Ita, langkah awal yang menjadi prioritas adalah penyempurnaan struktur kepengurusan di seluruh daerah. Pihaknya menargetkan pembentukan kepengurusan DPC di kabupaten yang belum terbentuk serta penguatan organisasi hingga tingkat ranting. Di sana kabar selanjutnya, revitalisasi dan pengembangan pelabuhan linau di Kecamatan Maje, Kabupaten Gaur mulai menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 telah menyelesaikan studi kelayakan atau feasibility study serta detail engineering design sebagai langkah awal mendukung pengembangan pelabuhan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Hendri Kurniawan mengatakan pembangunan fisik pelabuhan linau ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun 2027. Target tersebut merupakan hasil pembahasan antara pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Kementerian Perhubungan terkait kesiapan proyek pembangunan pelabuhan. Menurut Hendri, keberadaan pelabuhan linau nantinya akan memperkuat konektivitas transportasi laut di Bengkulu. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download rri digital.